0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi membuat gadget makin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari teman berdua. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, hampir semua menggunakan ponsel untuk belajar, kerja, maupun mungkin mencari hiburan ya. Tapi dibalik manfaatnya, menggunakan gadget yang berlebihan itu juga bisa membuat hubungan dalam keluarga jadi renggang ya. Dan kini pemandangan anggota keluarga yang sibuk dengan ponsel masing-masing udah sering terlihat di tempat makan gitu misalnya. Sambil nunggu makanannya semua pada diem mainin handphone ya kan. Saat berkumpul di rumah, komunikasi langsung mulai berkurang karena perhatian lebih banyak pada layar gadget nih. Padahal kebersamaan dan percakapan sederhana itu penting untuk menjaga kedekatan antar anggota keluarga. Nih kalau kamu gimana nih di rumah, apakah termasuk yang ketika berkumpul sama keluarga handphonenya tinggalin dulu gitu, jangan main handphone dulu atau gimana? Tapi susah sih memang ya. Kita bisa lihat di berbagai tempat makan deh minimal ya, tempat makan di Pekanbaru. Kalau aku lihat nih, memang masih ada sih sebagian yang ngobrol gitu, tapi sebagian juga kadang-kadang sambil menunggu makanannya datang main handphone. Nah, apakah kamu juga gitu nih? Apalagi sekarang udah jam 7 lewat, mungkin saatnya kamu sarapan. Ini sarapannya di mana? Bareng dengan teman, bareng dengan keluarga kah? Terus apakah kamu sambil menunggu sarapan kamu main handphone atau ngobrol? I can hear it, I can hear it, I can hear it, I swear

0: Hey.
1: Pramugarinya cakep juga tuh.
0: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
0: Iya Mbak. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Ya, kita masih di sepadan ngomongin soal gadget tadi teman berdua ya. Karena gadget sekarang ini di era digital sudah jadi salah satu kebutuhan sehari-hari. Tapi sayangnya apa-apa sekarang gadget. Justru malah obrolan bersama dengan keluarga, dengan teman itu malah jadi berkurang gitu teman berdua. Nah, penggunaan gadget tanpa batas juga mempengaruhi perkembangan anak pastinya ya. Dan anak menjadi lebih sering bermain sendiri, terus juga jadi kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya nih. Kalau dibiarkan terus menerus, hal ini membuat hubungan emosional antara anak dan orang tua itu akan semakin berjarak. Nah, kalau kamu punya adik mungkin ya, atau punya ponakan yang hobinya main gadget, nengokin handphone, mending kamu ajak main aja deh. Ajak main yang melatih kecerdasan otaknya teman berdua. Mungkin kamu bisa main apa gitu ya, main peta umpet, atau main apalah gitu, bebas. Pokoknya jangan gadget lah. Boleh sih, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Pada akhirnya teknologi seharusnya membantu mendekatkan, bukan menjauhkan hubungan keluarga kan. Nah, dengan penggunaan yang bijak, tentunya gadget bisa memberikan manfaat tanpa mengurangi hangatnya kebersamaan dengan keluarga, dengan sahabat, atau dengan siapapun.

untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di Spadari teman Pro 2, dan ngomong kita soal teknologi sekarang ya, zaman digital ini memang banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dengan mudah, informasi ataupun juga hiburan ya. Tapi dengan perkembangan teknologi juga informasi yang beredar kadang ada yang hoax nih teman Pro 2. Nah, perkembangan teknologi itu membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dalam hitungan detik ya. Berita dan informasi bisa diterima banyak orang melalui mungkin media sosial ataupun aplikasi percakapan gitu ya, chatting. Tapi kemudahan ini juga membawa bahaya tentunya. Salah satunya adalah penyebaran hoax atau berita palsu teman Pro 2. Nah, hoax sering dibuat dengan judul yang menarik agar mudah dipercaya oleh masyarakat nih. Banyak orang langsung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya, berita palsu atau hoax akan dapat menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan memecah hubungan antar masyarakat, antar warga nih ya. Jadi, buat kamu yang mungkin mendapatkan informasi yang belum jelas kepastiannya, kamu telusuri dulu tuh kebenarannya seperti apa ya. Kalau memang itu benar ya boleh mungkin di-share, tapi kalau hoax ya jangan di-share dong. Nah, untuk kamu yang pengen mencari informasi-informasi terpercaya, aktual pastinya ya, bisa kamu lakukan kunjungan ya. Wah, lakukan kunjungan. Kamu bisa mengunjungi maksudnya. Kamu bisa mengunjungi halaman website rri.co.id. Di sana ada informasi-informasi terpercaya, informasi aktual, dan juga artikel-artikel menarik lainnya di teman-teman.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Ada apaan tuh rame-rame?
5: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
4: Duh, kasihan ya kak neneknya.
5: Ya udah, yuk bantuin yuk.
4: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
5: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, nanti kita lanjut lagi ke pada sesi berikutnya, sesi ketiga berarti ya. Tadi jam 6 sesi 1, jam 7 sesi 2, jam 8 sesi 3. Nah sesi 3 kita mau ngobrol nih, ngobrol bareng dengan tamu kita di pagi hari ini teman berdua. Ada mahasiswa juga sih, tapi mahasiswa S2 ya katanya. Dia mau ngomongin tentang anak-anak mahasiswa sekarang kan, kuliah sambil kerja sambil juga berorganisasi, emang bisa? Nah nanti ya, kalau kamu penasaran, dan pastinya penasaran dong, apalagi kamu yang sedang kuliah mungkin sekarang bingung nih, kalau kuliah sambil kerja bisa nggak ya? Nah kita nanti bahas ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kita ketemu lagi di Spada untuk spesial hari ini membahas tentang obrolan psikologi ya. Tadi aku udah spill juga sebelum jam 8 tadi ya. Kalau kita mau ngobrol bersama dengan tamu kita di pagi hari ini teman Pro 2, kita mau ngomongin tentang kuliah, kerja, organisasi, emang bisa? Kenapa enggak sih gitu ya? Nah, sekarang sudah hadir nih tamu kita di pagi hari ini, ada Imam Zulkhairi SPSI, mahasiswa magister Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Langsung aja kita sapa ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Imam?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Imam adalah mahasiswa magister psikologi sekarang.
1: Iya.
0: Betul. Di UIN Suska.
1: Di UIN Suska.
0: Oke, mau kenalan dulu kali ya. Ini setelah selesai S1 langsung S2 tadi?
1: Iya, kita langsung S2.
0: Oke, berarti kamu angkatan tahun berapa ya?
1: Kalau S1 saya angkatan 2017.
0: 2017.
1: Jadi masuk kuliah 2017. S2 di 2025.
0: Oke, begitu lulus langsung lanjut ya. Kenapa tertarik dengan psikologi, Imam?
1: Karena sebelumnya kan kita berpikir bahwa setiap ada manusia itu kan psikologi itu dibutuhkan. Jadi awalnya memang tertariknya itu ketika melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebenarnya tidak hanya dari faktor-faktor fisik atau sosial saja, tapi dari dalam diri manusia itu ada gitu, dari
0: ada, psikologisnya. Ada faktornya gitu ya.
1: Ada faktor-faktornya. Nah, okay, itu membuat saya tertarik. Kenapa tidak sih saya mempelajari ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi bisa membantu orang juga gitu di lingkungan.
0: Iya. Emangnya dulu waktu kecil memang kepikiran untuk apa ya, cita-citanya jadi psikolog, atau kecil dulu apa dulu gitu cita-citanya, main bola mungkin apa?
1: Iya. Kalau cita-cita ya sebenarnya dari awal, maksudnya dari SD itu pengennya jadi tentara ya.
0: Oh, berubah ya.
1: TNI.
0: Oke, TNI dulu.
1: Dari TNI. Nah, tamat SMA kita sudah pernah coba juga gitu kan untuk mendaftar, dan alhamdulillah belum dikasih rezekinya di situ gitu.
0: Oh, sudah berusaha mencoba. Oke.
1: Dan ketika itu sebenarnya salah satu tujuan ngambil psikologi, ketika kita daftar TNI itu kan belum lulus, kita cari-cari apa nih jurusan yang bisa untuk
0: lulus
1: kuliah ini bergabung di TNI gitu.
0: Bisa tes lagi gitu ya.
1: Iya, nah salah satunya ada psikologi, dan saya pelajari. Oh, ternyata bagus juga mempelajari manusia, perilaku gitu kan. Kenapa tidak saya coba? Ya, setelah menjalani kuliah, kayaknya fokus ke psikologi saja.
0: Malah deh, enak gitu ya.
1: Malah kecanduan gitu. Dari S1 kita lanjut ke S2 gitu kan.
0: Oke. Kenalan dulu mungkin kali ya sama Imam, kita lebih kenal jauh lagi. Dari mana asalnya Imam, terus ya sekarang kesibukannya selain kuliah apa aja, kuliah S2 pastinya ya.
1: Ya, kalau saya asal itu dari Kuantan Singingi ya.
0: Kuantan Singingi, oke.
1: Ya, tepatnya di Kecamatan Kuantan Mudik. Desa Jambi ya. Saya orang desa gitu kan.
0: Oh yes, gitu ya. Terus
1: jadi kesibukan saat ini ya selain kuliah gitu kan, kita juga alhamdulillah sudah bekerja sebagai terapis ABK, terapis perilaku.
0: ABK itu anak
1: berkebutuhan khusus.
0: Oh, sorry.

0: Ya. Anak berkebutuhan khusus ya, oke. Okay. Ya,
1: anak berkebutuhan khusus. Uh-huh. Dan saat ini diamanahkan juga di kampus sebagai pelaksana tugas Komandan Satuan Menwa 042.
0: Oh, Menwa. Oke, okay. Organisasi berarti ya.
1: Iya, organisasi kampus.
0: Wah. Tapi menarik nih. Kamu kerja di mana tadi itu?
1: Di
0: itu lembaga atau gimana sih?
1: Sebuah kayak biro psikologi gitu, klinik okay. psikologi uh-huh. dan tumbuh kembang. Dan uh-huh. saya sebagai terapis perilaku anak berkebutuhan khusus.
0: Oke, okay, berarti S1 udah belajar itu dong?
1: Sudah, kalau di S1 kita sudah belajar. Cuman ya untuk memperdalam kan kita ada apa namanya kayak pelatihan-pelatihan di luar. Tapi dasarnya memang di S1 sudah kita.
0: Oke, okay, dasarnya dapat S1 tapi mungkin ada penambahan kompetensi, mungkin belajar seminar segala macam gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Oh, oke, menarik.
1: Dan salah satu kenapa pengen lanjut juga ya karena pengen memperdalam lagi kan gitu.
0: Oh, berarti kamu lanjut S2 nanti kamu mungkin apa namanya peminatannya ke situ berarti? Anak itu berarti apa sih kalau?
1: Iya kalau untuk terapis itu biasanya klinis perkembangan anak gitu kan. Cuman ini ya bedanya saya dengan yang teman-teman lain gitu kan. Kalau kerjanya di suatu bidang nanti kuliahnya ambil bidang itu. Nah kalau saya karena bekerja sudah di
0: bidang itu,
1: bidang apa klinis perkembangan anak gitu kan, terapis. Di kuliah malah saya ngambil di psikologi sosial.
0: Loh, kenapa?
1: Ya,
0: loh, karena kenapa? Kenapa?
1: Karena pertama untuk kalau berkarir di dunia apa namanya terapis tadi, kita ada mungkin bisa ngambil di pelatihan-pelatihan atau seminar.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: dan ilmunya juga ilmu dasarnya sudah kita
0: udah
1: pelajari
0: dapat
1: juga,
0: S1 gitu ya.
1: Nah, kalau kenapa saya ngambil S2-nya psikologi sosial? Karena saat ini kan kita lihat permasalahan-permasalahan sosial banyak, terutama di kasus remaja gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi ya dan ini ilmu baru juga gitu. Kenapa kalau bisa ada kesempatan untuk belajar ilmu baru, kenapa harus ilmu yang lama terus?
0: Menarik juga ya. Betul. Ada yang baru soalnya gitu ya.
1: Ada yang baru.
0: Jadi akhirnya milih sisi yang sosial,
1: psikologi sosial ya.
0: Psikologi sosialnya,
1: sosial, peminatannya.
0: Okay. Padahal sudah kerja di bidang terapis ABK ya,
1: terapis
0: tadi.
1: Terapis ABK.
0: Ya? Oke, okay. Susah nggak di bidang terapis ABK sebenarnya? Kayaknya kalau susah menghadapi anak yang biasa pada umumnya aja susah kan?
1: Iya betul.
0: Apalagi
1: betul.
0: Ini anak yang dengan kebutuhan khusus.
1: Iya, kalau untuk menghadapi anak-anak spesial ini ya kita katakan anak-anak berkebutuhan khusus ini memang punya tantangannya tersendiri. Setiap anak itu beda anak, dia beda kasusnya, maksudnya beda kesulitannya, beda tantangannya. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak A dengan anak B. Jadi setiap anak itu punya
0: masing-masing ini ya.
1: Iya.
0: Jadi pun mungkin apa cara kita menghadapi juga beda.
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya kita sebagai terapis tidak bisa mengasih apa namanya treatment atau terapi ke anak itu dalam bentuk kolektif.
0: Sama gitu ya. Sama satu semua. Sama semua tidak anak bisa. Sama.
1: Oh. Kita harus lihat dulu nih anak walaupun dia diagnosanya sama ya mohon maaf ada si A ini autis, si B ini autis, cuman ada apa namanya ada hal lain yang harus perhatikan. Oh di sini autisnya dengan ID intellectual disorder gitu. Kalau ini dia autisnya tapi autis ringan. Nah itu treatmentnya beda-beda.
0: Iya. Aku jadi penasaran nih sebelum kita masuk ke topik ya, masih bahas yang pengalaman Imam nih sebagai terapis anak berkebutuhan khusus. Yang paling sulit apa sih dalam melakukan terapis itu?
1: Yang paling sulit itu ketika kita belum memahami anak.
0: Okay.
1: Maksudnya ketika kita pertama kali berjumpa dan anaknya itu masih tantruman. Itu sebenarnya kalau bagi saya ya, kita beda-beda pendapatnya. Bagi saya ketika kita menghadapi anak yang masih tantruman itu merupakan tantangan tersendiri gitu.
0: Okay.
1: Jadi karena ketika dibujuk dia makin nangis, dia biarin dia. Juga nangis gitu ya. Jadi kita harus berpikir cepat gitu. Critical thinking kita harus dimainkan. Problem solving di situ bermain. Apa sih yang harus kita lakukan pendekatan dengan anak yang ini gitu. Jadi sepersekian detik kita harus cepat ngambil keputusan gitu.
0: Okay,
1: karena kalau salah treatment ya anaknya makin
0: gak bisa dikontrol gitu ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Kenapa kamu akhirnya kok bisa terjun ke situ sih? Bukannya ini, kalau menurut aku ya anak-anak muda apalagi cowok kan nggak mau stres-stresan. Enaknya ya nyantai mungkin ya, main game apakah gitu, sesuatu yang disenangi lah. Kenapa kamu bisa tiba-tiba terjun ke situ, Imam?
1: Ya pertama itu pengen keluar dari zona nyaman saja, karena selama ini kan kegiatan ya selain aktif berorganisasi gitu kan, dari kuliah, dari awal kuliah ya, ketika kita dapat ilmu itu ada nih peluang, pertama peluang gitu kan, peluang awalnya bukan di terapis dulu, kita mendampingi dulu sebagai shadow teacher.
0: Mendampingi dulu
1: anak-anak ABK. Nah terus sekarang saya lihat bahwa kebutuhan untuk apa namanya pendampingan-pendampingan ABK ini juga cukup banyak, karena anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ya setiap hari dia butuh ilmu baru, pendampingan baru gitu kan. Jadi dia harus terus belajar. Nah orang-orang yang ingin untuk masuk terjun ke dunia itu ya sedikit. Nah salah satunya saya pikir kalau di situ ada peluang, kenapa saya tidak ambil gitu. Nah lagian dasar-dasar kita kan sudah ada juga.
0: Udah ada basicnya lah ya.
1: Sudah ada basic. Nah, nanti mungkin bisa masuk ke topik kita ya, resiliensi. Nah karena di resiliensi kan di pekerjaan yang seperti ini yang stres, yang tekanan banyak gitu kan. Nah nanti kuliah lagi ngurus organisasi
0: lah
1: lagi.
0: Itu
1: nah,
0: makanya itu, kan
1: kan anak-anak muda sekarang, remaja sekarang itu kayaknya malas lah.
0: Iya nggak mau repot itu, lah ya.
1: Nggak mau repot betul. Gitu. Jadi saya berpikir sebenarnya saya itu mampu nggak sih menantang diri sendiri saja dulu.
0: Okay.
1: Saya coba tantang diri saya. Si A ini bisa, kenapa saya tidak gitu? Jadi saya coba. Alhamdulillah setelah belajar sekian lama cukup bisa dijalani gitu ya.
0: Walaupun berarti jiwa kompetitif kamu muncul ya?
1: Iya walaupun ya. Tantangan pasti ada ya,
0: tantangan dan
1: masalah-masalah pasti ada. Nah, di situ kita bermain karena ilmu-ilmu dasar psikologi juga kita pelajari, ya bukan mendiagnosa diri sendiri, tapi kita belajar mengkaji lagi.
0: Okay. Berdasarkan pengalaman kamu menangani ataupun sebagai terapis ABK tadi, apa sih yang kamu rasakan yang bisa bikin kamu mungkin senang gitu? Apa sih? Momen apa mungkin ada atau gimana ya, atau juga kalau, anak senang gitu atau gimana?
1: Betul. Kalau momen yang paling menyenangkan itu bagi kami terapis ya, apalagi bagi diri saya, ketika kita melihat satu perkembangan kecil dari anak yang kita latih. Sedikit saja, sekecil apapun perkembangannya itu bahagianya luar biasa. Ya di suatu momen saya melihat anak yang belum bisa ini, ketika saya terima, saya kasih terapi berapa bulan, dia sudah mulai nampak kemajuan. Terharu gitu karena ternyata apa yang kita ajarkan alhamdulillah bisa
0: berhasil gitu ya.
1: Karena salah satu yang buat saya bahagia, saya nyaman dan bisa bertahan di dunia terapi seperti ini yaitu ketika melihat oh saya ini alhamdulillah masih berguna nih untuk orang lain di lingkungan gitu, dan apalagi melihat perkembangan anak itu, wah bahagianya luar biasa tidak bisa diungkapkan. Gitu.
0: Jadi ada perasaan senang, perasaan bahagia ya ketika melihat apa yang kita usahakan itu berhasil. Gitu. Mungkin sama kayak perasaannya pas nolong orang gitu kali ya, ada rasa senang gitu ya, ada ada rasa bahagia nggak bisa diungkapkan lah gitu.
1: Betul.
0: Karena, padahal mungkin kamu awal-awalnya itu adalah mencoba menantang diri.
1: Iya tapi betul.
0: Tapi ternyata malah jadi kecantol keterusan nih.
1: Keterusan. Karena itu tadi, walaupun tantangannya itu banyak ya, beragam,
0: berat pasti berat.
1: Karena ya selain mengendalikan emosi anaknya, emosi kita juga harus dikendalikan gitu.
0: Iya.
1: Apalagi
0: kan dasar sabar payah ini.
1: Iya, apalagi dasar kita kan yang tegas kayak saya dari main waris mahasiswa gitu, yang disiplinnya tinggi, yang di, apa namanya, yang dikatakan kaku gitu kayak militer gitu kan, berhadapan dengan anak yang seperti ini. Awalnya saya juga apakah saya bisa
0: kamu baru ingat kalau kamu tuh aktif organisasi yang identik dengan disiplin militer gitulah ya. Berbeda jauh kan dengan yang kamu geluti sekarang, terapis itu kan itu harus ramah tamah, harus senyum, harus ketawa, harus lembut. Gimana tuh?
1: Nah itu
0: jomplang sekali.
1: Itulah kenapa kita belajar psikologi itu kan. Jadi kita ya alhamdulillahnya kita bisa menempatkan diri kita ketika posisi kita itu di organisasi yang disiplin, membutuhkan disiplin tinggi, ketegasan, terus keseriusan, dengan dunia pekerjaan kita yang berhadapan dengan anak-anak yang membutuhkan senyum, ceria, kebahagiaan Nah, itu sebenarnya di psikologi di S1
0: diajarkan ya.
1: Itu diajarkan. Cuman kita lebih banyak belajar mendapatkannya lagi dari pengalaman-pengalaman kita berorganisasi.
0: Iya sih, iya.
1: Karena ya setiap ilmu yang kita dapatkan di kehidupan ini tidak hanya berawal dari ruang kelas. Ya, ada ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk di dunia pekerjaan itu kita dapatkan dari organisasi-organisasi yang kita jalani, gitu, kita ikuti.
0: Iya. Wah, wah, pengalamannya luar biasa nih ya. Agak sedikit berbeda dengan pengalamannya sehari-hari tiba-tiba terjun ke terapis yang harus harus ada jiwa kanak-kanakan juga gitu kan. Ya kan, karena mungkin anak-anak soalnya kan mungkin kayak guru TK gitu, guru SD harus gitu kan. Berbeda sekali dengan ini, dengan ya keaktifan di organisasi dan segala macam. Tapi enjoy ya.
1: Untuk saat ini alhamdulillah kita sudah mulai enjoy. Awalnya memang sedikit kaku ya gitu. Karena awalnya biasanya ibaratnya ngasih arahan ke anggota itu dengan
0: tegas gitu, ya.
1: Gitu kan. Tiba-tiba berhadapan dengan anak-anak, kalau dibuat gitu ya
0: makin nangis. Gak mungkin dong gitu.
1: Kita harus berpikir lagi. Pendekatannya ya kalau anak itu sukanya bermain, dan yes, main, kita masuk ke dunia dia. Jangan tempat, ya ibaratnya kita bisa menempatkan diri anak, ya baik orang tua maupun kami terapis gitu kan, ketika berhadapan dengan anak, ya tidak melulu kita menempatkan diri kita sebagai orang dewasa. Ada waktunya kita menempatkan diri sebagai
0: teman mereka gitu,
1: juga
0: ya.
1: Teman bagi mereka gitu. Karena kebanyakan remaja atau anak-anak sekarang kan mereka sebenarnya ada masalah nih gitu. Tapi kalau melihat orang tuanya selalu menempatkan diri sebagai orang tua ini semacam, anak kan ada yang tidak dekat, jadi butuh teman yang memang tahu kondisinya. Nah, itu posisi itu yang harus kita tempatkan. Jadi tempatkan kita sebagai orang tua kapan, sebagai
0: sahabat gitu ya,
1: teman, dan masuk ke dunia anak-anak atau remaja ini.
0: Wah, enak sebenarnya belajar psikologi ya.
1: Wah, sejauh ini enak.
0: Tahu gitu mungkin, atau aku coba ambil itu kali ya.
1: Boleh lah,
0: bisa. Ambil satu psikologi, menarik kayaknya nih.
1: Menarik.
0: Nanti kita lanjut lagi ya, Imam ya. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita lanjut lagi bahas topik yang utama nih. Enggak kena kenakan dengan pengalamannya Imam, jadi malah lupa topik yang utama ya. Nanti kita bahas lagi teman-teman, stay tune aja di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
5: Iya, maaf, Mak.
6: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
5: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
7: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
8: Ya, halo.
9: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
8: Jam berapa toh, Mbak?
9: Jam 9 loh ini.
8: Jam 9?
9: Ya.
8: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
10: Rifki, kemana?
8: Kelas, wes.
10: Mending neng kantin wae, ayo.
8: Tapi bro, wes lah, yuk.
10: Wes lah, yuk.
11: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
10: Iyalah.
11: Paling-paling nongkrong neng kantin.
10: Ngerti wae.
11: Yo, lanjut nongkrong yuk.
10: Saiki.
11: Iyalah, nyore sambil ngopi.
10: Yo wes lah, mumpung masih muda.
11: Mantap.
9: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
8: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
9: Nge-game sampai pagi.
8: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
9: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
12: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
13: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
14: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
15: Selamat pagi, teman Pro 2.
16: Selamat pagi.

0: Ya, kita balik lagi di Spada, masih bareng dengan Imam nih, teman Pro 2 ya. Bahas tentang topiknya ini nih, kuliah, kerja, dan organisasi. Kenapa tidak menumbuhkan resiliensi remaja? Nah, kebetulan memang padat sekali nih. Tadi udah cerita si Imam kalau selain kuliah S2, kerja juga sebagai terapis ABK, terus aktif juga organisasi menua. Nah, kamu gimana cara membagi waktunya? Apakah itu bukan jadi menambah secara psikologis nih ya, menambah beban pikiran? Iya. Ya kan, udah kuliah banyak tugas, habis itu mungkin ada organisasi, mungkin ada yang dibutuhkan segala macamnya, kerja juga, bukannya itu malah nambah beban pikiran?
1: Iya, betul Imam. Sebenarnya kalau kita orang awam ya berpikiran bahwa kalau aktif-aktif kegiatan itu nanti lelah, banyak masalah, jadi stres gitu kan. Itu ada benarnya juga, cuman kenapa kita bisa bertahan itu, itulah yang dinamakannya resiliensi tadi. Kita bisa mengatur. Resiliensi kan kemampuan individu untuk bangkit kembali setelah atau saat menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi di kehidupannya. Nah, kan di setiap sektor tadi, di kuliah, di organisasi, di kerja, kan masalahnya masing-masing
0: beda-beda ya.
1: Nah, salah satu melatihnya ya seperti itu. Kita kalau hanya kuliah saja ya memang resiliensi juga bisa terbangun dari dunia perkuliahan gitu kan. Kan tantangan berkuliah itu ada deadline tugas, gitu kan, deadline tugas, tugas-tugas menumpuk gitu. Nah, kalau resiliensi remaja itu atau mahasiswa itu tidak bagus, ya dia gampang menyerah gitu. Intinya gini, bukannya mahasiswa yang resiliensi bagus itu atau remaja yang memiliki resiliensi baik itu bukannya tidak punya masalah, tetapi bagaimana dia bangkit dan bisa berjalan lagi setelah dia menghadapi masalah-masalahnya.
0: Kenapa penting untuk remaja?
1: Karena ditambah lagi di saat ini kan remaja atau zaman sekarang ini kan kita sudah zaman teknologi, digital ya, teknologi. Nah, informasi itu cepat tersebar di media sosial. Nah, di mana remaja sekarang ini kalau dia tidak bisa mengontrol itu, dia sering membandingkan dirinya dengan orang lain.
0: Ya, iya benar, setuju.
1: Dia merasa lihat postingan temannya, temannya udah sukses. Temannya udah jadi ini, jadi itu, gitu kan. Jadi dia membandingkan. Nah, kalau itu terus kita ini kan, ya kesehatan mental remaja-remaja saat ini sangat rawan, gitu, terganggu.
0: Iya. Sekarang kan banyak yang mengeluhkan mental health nih, anak-anak remaja, ya kan. Apa berarti itu resiliensinya lemah?
1: Tidak bisa dikatakan sepenuhnya lemah. Karena faktor psikologis kan banyak ya. Ya mungkin dari apa namanya, dari regulasi emosinya juga kurang baik. Jadi ketika dihadapi dengan masalah, ya ditambah resiliensinya kurang tadi, dia tidak bisa bangkit kembali, dia tidak bisa bertahan dan terus berjalan ketika menghadapi masalah-masalah itu dengan emosi yang tidak stabil. Ya dia jadi kemana-mana ininya, gitu, pelampiasannya, dan bisa menyebabkan kesehatan mental remaja itu terganggu.
0: Tapi bukan berarti lemah ya?
1: Tidak sepenuhnya lemah. Tidak sepenuhnya. Kemungkinan
0: ya, lemah. Gitu. Dalam memecahkan masalahnya gitu mungkin ya. Betul. Nah, kalau menurut Imam nih, apakah benar semakin kita sibuk, mungkin kuliah sambil kerja, sambil juga aktif organisasi, komunitas segala macamnya, itu juga justru bisa membuat resiliensi kita makin kuat, membuat kita mentalnya makin kuat? Ya. Makin sibuk tuh, atau justru makin sibuk ya makin capek, makin burn out, makin gimana?
1: Iya, betul. Nah, sebenarnya salah satu apa melatih atau menumbuhkan resiliensi yang bagus itu ya kita dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan dan kerja sama organisasi itu kan mempunyai tantangan-tantangan tersendiri. Ya, ketika mahasiswa hanya dihadapi dalam satu tugas kuliah saja, bisa menumbuhkan resiliensinya dengan dengan cara menghadapi apa namanya tugas-tugas itu, bisa nggak dia bertahan, bisa dia melanjutin lagi gitu. Tapi di satu sisi nanti kan setelah kita selesai kuliah nih, kita selesai kuliah kita kan kembali ke masyarakat, ke lingkungan, ke dunia pekerjaan. Nah itu kan tantangannya berbeda-beda. Nah kalau tidak kita latih dari awal, nanti kaget di dunia pekerjaan yang biasanya hanya deadline-nya tugas, yang bisa nantilah dulu gitu kan. Kalau di pekerjaan, kalau nanti dulu ya nanti orang banyak ya ngantri gitu untuk gantikan posisi kita gitu. Jadi resiliensi itu sangat penting untuk ini. Nah organisasi itu juga membantu melatih kita ya, melatih itu, karena tidak semua apa namanya ilmu yang saya sampaikan di awal tadi, ilmu itu tidak hanya kita dapatkan di bangku kuliah, di bangku ruang kelas gitu, tapi di lingkungan, di organisasi itu juga sangat berpengaruh yang kita butuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga nanti dibutuhkan di dunia kerja.
0: Ya, oke oke. Artinya mungkin semakin sibuk ya aktivitas itu bisa melatih kita untuk memecahkan masalah, melatih kita merasakan suasana apa ya, suasana di masa itu nanti seperti apa gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi bagi orang yang mungkin kesulitan mengatur jadwal atau kesulitan memecahkan masalah, gimana nih? Ada apa ya? Mungkin tips atau apa enggak?
1: Iya.
0: Karena enggak semua orang kayak Imam kan, mungkin bisa membagi nih kerja. Ini waktunya kerja, pecahkan masalahnya, ada masalah. Ini organisasi, pecahin masalahnya. Ada mungkin orang yang enggak bisa banyak berpikir gitu. Mungkin cuman ya kalau kuliahnya sambil kerja salah satunya bakal hilang nih gitu.
1: Iya.
0: Atau kuliahnya bakal DO atau kerjanya bakal dipecat. Gimana tuh?
1: Iya.
0: Apakah semua orang bisa menjalani kesibukan itu menurut Imam?
1: Sebenarnya setiap individu itu punya potensinya masing-masing.
0: Oke.
1: Tapi tidak bisa dikatakan semuanya bisa juga. Karena yang tahu dan kenal diri sendiri itu potensi kita itu sendiri. Kalau kita rasa kita memang belum mampu untuk membagi waktu, nah itu tadi yang harus kita perhatikan itu adalah skala prioritas. Kalau kita aktif nih, kuliah, kerja, organisasi, nah kita semua yang kita jalani, kita harus salah satu yang terpenting itu adalah skala prioritas.
0: Kita urutkan mana yang paling penting gitu ya?
1: Iya betul. Terus manajemen waktu. Nah manajemen waktu ini sangat penting, karena kalau seandainya kita tidak bisa mengatur waktu, maka berantakan semua gitu. Makanya ada mahasiswa-mahasiswa saat ini ya, dia berkuliah dan dia ikut organisasi tapi manajemen waktunya nggak bagus dan dia tidak disiplin juga. Itu salah satunya bisa hilang gitu, entah di kuliahnya banyak masalah atau organisasinya dia keluar, dia tidak tahan. Nah sebenarnya kan di situ resiliensi tadi bermain. Kalau memang resiliensinya bagus, dia tidak langsung menyerah. Dia bangkit lagi, dia jalan terus. Ya walaupun ibaratnya harus ada yang diprioritaskan.
0: Nah,
1: karena kata senior saya dulu pernah mengatakan juga, kalau di organisasi itu kuliah itu yang pertama, menua itu nomor satu, atau organisasi itu nomor satu.
0: Maksudnya apa tuh? Utama kuliah.
1: Kuliah itu yang pertama. Organisasi itu yang nomor satu. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan diri. Nah, skala prioritas tadi. Kalau di kuliah kita waktunya ujian gitu kan. Ya di organisasi ada kegiatan lain. Ya mana nih yang prioritas dulu?
0: Utama dulu.
1: Utama dulu. Ujian ya udah, ujian selesai ujian. Nanti kalau masih ada kegiatannya kita bisa
0: lanjutin.
1: Gitu. Atau pekerjaan deh, kayak kuliah sama pekerjaan. Di kuliah kita masuk jam sekian. Ya, di kerja kita masuk mungkin malam gitu ya, masuk malam, masuk pagi. Nah tugas ini kuliah dulu nih, tugas deadline-nya ya kita kerjakan dulu kuliah.
0: Kita
1: fokus dulu. Nah itu semua sebenarnya tidak semua orang bisa menjalankan itu. Gitu. Cuman ya yang terpenting tadi, kenali dulu potensi diri kita. Karena kalau kita maksa juga nih,
0: kita yang
1: ini ya, kita yang hancur. Tidak di kuliah kita tidak selesai, di organisasi kita berantakan, gitu. Di dunia pekerjaan kita tidak dapat apa-apa karena ya itu tadi tidak ada yang selesai gitu. Karena yang zaman sekarang ya di dunia kerja itu yang dibutuhkan kan tidak hanya apa namanya, tidak hanya melihat dari IPK yang tinggi, kuliah apa cepat kumlaut gitu kan, tapi skillnya apa, pengalaman kerjanya bagaimana, bisa nggak dia memecahkan masalah, karena kan beberapa persyaratan untuk masuk dunia kerja itu bisa
0: bekerja sama dengan tim,
1: bekerja sama
0: di bawah tekanan,
1: bekerja sama dalam tim, bekerja di bawah tekanan itu tidak hanya kita dapatkan di dunia di bangku kuliah saja, di organisasi itulah cara kita melatih tadi. Nah gitu.
0: Iya iya. Aku jadi ingat ini sih, ingat zaman dulu tuh kayak misalnya band-band yang populer, dia selalu mengorbankan kuliahnya. Berarti kan tidak seimbang mungkin antara kuliah dengan ngebandnya gitu kan. Kayak siapa yang pernah pernah ngasih ini ya, ngasih apa namanya, cerita ataupun juga story di balik perjuangan mereka gitu kan. Banyak kan yang fokus di karir gitu kan, tapi kuliahnya dikorbankan. Ya. Tapi sebenarnya bisa dua-duanya ya. Sebenarnya harusnya bisa ya.
1: Seharusnya bisa. Cuman mungkin dia itulah tadi skala prioritas tadi. Mungkin dia merasa bahwa di apa karirnya tadi bisa membuat dia lebih fokus hidupnya. Jadi dia memilih itu keputusan.
0: Jadi dia membuat prioritasnya itu.
1: Iya, prioritasnya itu. Jadi kuliah itu hanya untuk ya nambah ilmu teori saja gitu kan. Sedangkan di dunia nyata kita butuh
0: materi segala macamnya gitu ya.
1: Penghasilan gitu. Dan dia sudah mendapatkannya itu tanpa
0: kuliah. Oke.
1: Jadi pemikiran apa namanya, orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang pengen cari ilmu dulu nih gitu. Nanti setelah dapat ilmunya baru dia turun ke dunia pekerjaan. Ada yang memang sudah berkarir dulu, baru dia berkuliah,
0: mencari ilmu.
1: Nah, tapi itu tidak ada yang benar, maksudnya tidak ada yang
0: salah ya.
1: Gitu.
0: Semua bisa aja ya. Bahkan dua-duanya pun bisa sebenarnya.
1: Dua-duanya bisa.
0: Kuliahnya lulus, ininya berhasil gitu.
1: Betul. Yang saya kan apalagi tiga tadi yang kayak berorganisasi, berkuliah, kerja gitu kan.
0: Yeah.
1: Ya, kenapa tidak ya? Karena semuanya bisa
0: berjalan bisa.
1: Seiringan, berjalan berbarengan. Ya itu tadi, cuman harus mengenali dulu potensi diri kita. Karena di situ bermain psikologis, bukan hanya fisik saja.
0: Benar.
1: Karena ya lelah itu boleh gitu. Kita boleh lelah, tapi jangan menyerah. Nah itulah resiliensi tadi. Lelah kita istirahat, silahkan istirahat. Tapi setelah itu kita bangkit lagi, lanjutkan lagi. Nah itulah istilahnya, sederhananya resiliensi itu ketika capek, untuk kita tangan, kita istirahat. Ya istirahat saja, tidak masalah. Cuman jangan lepas tanggung jawab, jangan putus asa, jangan kita biarkan, udahlah selesai gitu. Nah itu bukan resiliensi. Resiliensi itu bangkit lagi gitu. Jalan lagi, udah cukup energinya. Oke, kita jalani lagi.
0: Iya. Oke. Artinya memang sebenarnya ya bisa jalani semuanya gitu ya.
1: Bisa.
0: Mau kuliah sambil kerja sambil organisasi pun sebenarnya bisa dijalankan gitu. Tapi yang paling penting tadi memang kata Imam adalah kenali potensi diri gitu ya.
1: Betul, kenali potensi diri.
0: Kalau merasa nggak sanggup ya mungkin pilih dua atau
1: memang fokus aja dulu, gitu.
0: Ya.
1: Tapi jangan mengabaikan yang lain, maksudnya kan di perkuliahan dunia kerja saat inilah gitu kan. Saya sampaikan itu dibutuhkannya kerjasama tim, pengalaman, bisa bekerja di bawah tekanan gitu ya.
0: Jadi kalau mau tidak mau akan mengalami itu gitu.
1: Betul. Mau tidak mau nanti di pekerjaan kita mengalami itu. Nah kalau kita tidak melatih itu dari sekarang, nanti masuk dunia pekerjaan ya kaget gitu. Kan banyak sekarang nih baru sebulan bekerja resign, satu dua hari masuk tidak sanggup keluar menghilang gitu. Yang itu karena dia resiliensinya gak bagus.
0: Iya. Atau itu mungkin jadi kepikiran nih, seperti yang Imam bilang kan, satu bulan kerja resign atau satu bulan ini sudah nggak sanggup gitu. Atau jangan mungkin kena FOMO.
1: Nah iya,
0: ini gimana
1: itu bisa
0: tuh
1: jadi, karena saat
0: ngikut,
1: ini kan
0: ikut doang gitu kan.
1: Iya betul, ikut-ikutan karena masa remaja-remaja atau ya apa namanya gen sekarang
0: ya kan.
1: Ya FOMO itu cukup tinggi karena melihat temannya, oh kayaknya teman saya sukses di sini
0: bidang ini, ikut
1: bidang ini, coba deh gitu, ikut deh, rupanya potensi dirinya tidak di situ Nah sama dengan di jangankan dunia kerja, di organisasi saja, di kampus gitu kan, temannya ikut organisasi kayak Pramuka, PMI gitu kan, ataupun di Menwa, diajak nih sama temannya, ayo ikut. Temannya itu memang niat dia, gitu kan, ayo gabung di sini. Kegiatan ini loh seru loh. Iya ya, karena dia punya entah punya rasa sama temannya atau
0: FOMO,
1: FOMO saja dia ikut.
0: Kenal, kelihatan rame ya.
1: Nah, setelah dia masuk di situ, banyak oh kayak gini ya. Aduh lah nggak sanggup aku, nggak bisa. Ujungnya keluar karena memang hanya FOMO saja, hanya ikut-ikutan saja.
0: Tidak bersungguh-sungguh lah gitu ya.
1: Nanti dia kerja juga seperti itu. Dia lihat, oh bagus nih, cobalah. Oh ini viral nih pekerjaan ini. Oh ini dibutuhkan nih, jadi ya kalau di psikologi yang banyak sekarang kan peminatnya, yang dibuka shadow teacher gitu kan. Sekolah-sekolah membutuhkan shadow teacher. Kayaknya bisa lah gitu. Padahal dia pengalaman dia untuk memegang anak yang berkebutuhan khusus belum ada.
0: Tidak punya.
1: Cuman ada juga yang belum pernah pengalaman, tapi dia mau belajar. Nah itu beda gitu.
0: Jadi potensi lagi ya, balik potensi lagi ya. Jangan kena, keren ya kayaknya jadi terapis ABK. Ah cobalah. Tapi tidak hanya karena keren doang gitu, tidak. Aku juga pengen lah menolong segala macam ya. Enggak ada rasa seperti itu, mungkin jadi akan susah.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ini ada sebuah bukan kutipan nih, ini dari dosen ya, salah satu dosen juga, Pak Dr. Harmaini, psikologi, dosen psikologi sosial ya. Itu dia mengatakan bahwa kalau kita melihat dari proses mental ya setiap individu itu, baik di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja ya, tujuan kita untuk berkuliah atau bekerja itu akan tergambar dari perilaku kita menjalaninya. Nah, contohnya kita berkuliah hanya untuk mendapatkan ijazah,
0: gelar
1: saja. Ya kegiatan kita selama berkuliah akan tercermin di situ ya, kayak cuma datang saja, ngumpulkan tugas,
0: datang pulang
1: gitu kan. Dan ada beda dengan yang tadi, yang mahasiswa aktif organisasi gitu kan. Dia tujuan kuliahnya tidak hanya lulus, mendapatkan gelar dan ijazah saja, tapi ada tujuan-tujuan lain seperti relasi, pengalaman, mungkin leadershipnya, public speaking atau segala macam kan didapatkan di luar juga gitu. Nah itu juga akan tercermin dari perilakunya.
0: Aku jadi penasaran dengan orang yang katanya introvert. Gimana tuh? Apakah dia bisa juga seperti yang kita bahas topik hari ini, bisa banyak melakukan aktivitas padahal dia merasa dia introvert, mau gabung organisasi malu, takut gitu kan, mau sambil kerja sambil apa takut ya, gitulah pokoknya.
1: Betul. Sebenarnya introvert itu bukan berarti dia sepenuhnya penakut, menyendiri. Nah ini yang banyak disalahpahami oleh masyarakat, introvert itu terlalu mengurung diri, terlalu menyendiri, takut bersosial. Tidak juga, maksudnya memang ada sedikit rasa itu, tapi tidak sepenuhnya dia menjauh, mengurung diri. Introvert itu ketika dia berhadapan dengan orang, ya orang banyak, ya mungkin cara dia beradaptasi itu sedikit berbeda. Mungkin dia kita kumpul sama teman gitu dengan satu organisasi. Sebenarnya bisa saja introvert itu bisa berkembang kok gitu. Tidak hanya orang introvert yang suka kenal
0: orang,
1: tidak.
0: Kadang kan mungkin yang organisasi ini kayaknya orang extrovert semua gitu, orang yang senang.
1: Iya, sebenarnya tidak hanya orang extrovert saja, introvert itu ya juga bisa berkembang, tapi ya kembali lagi ke
0: potensinya,
1: potensi tadi dan bisa nggak dia bertahan gitu. Karena ya itu tadi stigma masyarakat kan introvert itu pengurung. Sebenarnya ada beberapa tokoh yang saya pernah dengar juga, dia mengatakan bahwa sebenarnya dia itu introvert, tapi dia bisa berjalan, bisa berorganisasi, bisa ini. Berarti kan ada yang bagus dari resiliensinya tadi berjalan gitu kan. Dia bisa bangkit tanpa harus merubah jati dirinya.
0: Iya. Berarti dia punya kesadaran tinggi juga untuk berkembang segala macamnya.
1: Karena introvert itu kan tidak sama dengan extrovert yang sedikit dia dapat masalah dia langsung cerita. Tapi extrovert itu dia bukan sepenuhnya memendam. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk menyendiri dulu deh. Nanti kalau sudah lega bisa dia bisa bercerita juga, tapi dengan orang-orang tertentu.
0: Berarti resiliensinya untuk orang introvert itu adalah menaklukkan dirinya sendiri dulu.
1: Betul, dan dirinya sendiri dulu. Apa nih, nanti bangkit lagi. Bisa gak dia bangkit gitu. Bisa gak berjalan lagi.
0: Wah. Gak terasa nih sampai di ujung apa ya, obrolan seru kita di pagi hari ini teman-teman berdua. Sebelum itu kita main games dulu kali ya. Aku kasih pertanyaan, dua pilihan ini buat Imam. Imam pilih salah satunya terus alasannya apa? Ya, oke, okay? Imam pilih salah satunya alasannya apa? Kita mulai dari mana ya, bentar ya. Ini aja dah ya. Imam pilih mana, Mam? Gagal di awal tapi belajar banyak, atau lancar-lancar jaya tapi minim pengalaman?
1: Kalau pribadi saya lebih milih biarlah gagal di awal dulu.
0: Okay.
1: Karena dari kegagalan itu kita bisa belajar apa nih yang salah dari diri saya. Nanti kita bisa perbaiki untuk menata kembali masa depan atau apa. Nah, kalau kita lancar-lancar saja di awal, tapi kita tidak ada pengalaman. Ya, ujung-ujungnya nanti.
0: Ya
1: bisa gagal juga kan. Gagal itu tidak
0: hanya di awal, bisa di akhir.
1: Iya betul. Kalau gagal, kenapa saya milih itu ya itu tadi, dari kegagalan itu kita bisa belajar lagi. Itu tadi masuk kita ke resiliensi tadi.
0: Iya.
1: Dapat masalah, gagal nih, kita tidak terpuruk.
0: Dites lagi,
1: kita
0: coba
1: bisa
0: lagi.
1: Coba lagi. Kita perbaiki lagi. Saya salahnya di sini. Nah, nanti untuk kedepannya saya perbaiki gitu.
0: Iya. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin takut gagal, enggak masalah ya.
1: Iya, tidak.
0: Walaupun masalah. Baru mencoba takut gagal enggak masalah. Karena gagal di awal mungkin itu jadi pengalaman kamu untuk mengatasi masalah yang sama di masa depan gitu ya. Oke, lanjut. Mana ya? Ini. Kalau ini sih kayaknya jelas ya. Zona nyaman tapi aman, atau zona tidak nyaman tapi berkembang? Kayaknya jelas.
1: Kalau bagi saya zona tidak nyaman tapi berkembang.
0: Tapi tekanannya banyak loh.
1: Iya, nah itu tadi. Kalau kita hanya terjebak di zona nyaman saja, kapan kita untuk berkembang gitu. Karena tidak, sebenarnya kita keluar dari zona nyaman itu bukan suatu hal yang menakutkan. Mungkin di awal kita bilang menakutkan gitu. Karena kita sudah terjebak dengan rasa nyaman. Kita berpikir itu hanya membuat buang-buang waktu, capek-capek saja gitu. Tapi dari kalau kita melihat sisi positifnya, kita bisa mengembangkan potensi diri kita tadi. Karena ya tidak semua yang di luar zona nyaman itu nggak baik. Bahkan ada yang pemimpin-pemimpin atau para petinggi-petinggi yang sukses itu dia awalnya dari keluar dari zona nyamannya dulu. Yang biasanya di rumah hanya ini saja, habis itu dia coba merantau, coba berjalan ke sana kemari cari pekerjaan. Itu kan di luar zona nyamannya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah dia bisa survive, dia bisa sukses sih. Gitu.
0: Iya.
1: Memang itu
0: kalau berarti berkembang lah ya.
1: Kalau dari saya itu ya, keluar dari zona nyaman tapi berkembang.
0: Iya. Walaupun mungkin banyak tekanan ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini terakhir nih Imam ya. Imam suka bola kan? Ntar lagi Piala Dunia loh.
1: Kalau olahraga ya bola itu kurang.
0: Tapi tahu lah ya. Oke, karena Piala Dunia mungkin aku kasih pilihan. Kira-kira nih, Portugal atau Argentina?
1: Kalau pilihan saya Portugal.
0: Kenapa?
1: Karena salah satu, iya sebenarnya bukan hobi juga ya. Salah satunya gini, dulu kan nggak tahu nih, saya nggak ngikutin perkembangan masih ada Ronaldo atau
0: tidak. Inspirasinya salah satu adalah Cristiano Ronaldo.
1: Iya.
0: Tapi.
1: Kalau ditanya serius sama bola, saya tidak mengikuti.
0: Jadi alasan pilih Portugal salah satunya adalah mungkin ada inspirasi dari Cristiano Ronaldo ya.
1: Dan beberapa kali juga pernah juara.
0: Iya. Lagian kayaknya cocok tuh, karena Cristiano Ronaldo tuh kan banyak bermain di liga-liga top Eropa, artinya dia banyak resiliensinya.
1: Iya
0: ya kan? Dia banyak ini. Iya, banyak apa namanya? Banyak mengatasi tantangannya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin cocok emang sama
1: kan,
0: ini ya.
1: Iya, kalau kita berbicara tentang itu tadi, dari kecil kan dia bukan orang yang langsung.
0: Iya, bukan orang hidup mewah. Iya, betul. Bukan yang punya privilege ini. Iya. Oh, iya cocok sih. Terakhir nih mungkin bisa kasih apa ya semacam pesan yang mau disampaikan untuk remaja. Karena mungkin banyak remaja yang takut mencoba banyak hal. Gimana nih? Bisa dikasih nasihat lah mungkin ya. Untuk teman-teman berdua nih.
1: Ya, sedikit ini ya, bukan ya motivasi lah sedikit bagi teman-teman yang saat ini berkuliah. Ya, mahasiswa baru ataupun adik-adik yang telah tamat SMA yang mau melanjutkan ke perkuliahan. Sebenarnya kuliah sambil bekerja atau organisasi itu tidak apa-apa. Ya. Yang penting kita bisa mengatur waktu, kita bisa meregulasi emosi kita, membuat apa? Menetapkan skala prioritas. Karena banyak pemimpin-pemimpin kita yang sukses dari dia awalnya aktivis-aktivis kampus
0: gitu. Iya, benar. Nah,
1: jadi jangan takut. Jangan takut untuk berkegiatan. Yang penting kegiatan itu tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya FOMO gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena apa? Banyak manfaatnya kita mengikuti organisasi-organisasi baik di dunia perkuliahan maupun nanti setelah kita tamat kuliah.
0: Gitu ya.
1: Di dunia pekerjaan itu ilmu-ilmu yang didapatkan di organisasi itu malah lebih banyak dipergunakan selain teori yang didapatkan di bangku kuliah.
0: Oke, oke. Terakhir nih, kalau bisa memberi satu saran kunci untuk membangun resiliensi, apa itu? Satu aja saran. Apa? Itu ya. Kata kali mungkin, itu kata.
1: Kenali potensi diri.
0: Oke. Kenali potensi diri. Ya. Karena dengan
1: itu kita bisa mengenal bahwa kalau kita capek itu kita harus ngapain.
0: Oke.
1: Jadi jangan paksakan diri. Jangan paksakan diri. Kalau capek ya istirahat. Tapi setelah itu kita harus bangkit lagi.
0: Oke. Gitu. Itu dia teman berdua ya. Kenali potensi diri dan jangan paksakan diri. Kalau capek silakan istirahat.
1: Silakan istirahat.
0: Tapi bangkit lagi.
1: Bangkit lagi.
0: Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Imam sudah berbagi pengalamannya, sudah berbagi juga mungkin informasi-informasi yang berguna untuk teman-teman berdua ya terkait dengan apalagi masih kuliah nih ya. Yeah. Ini cocok banget buat teman produk, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Dan insya Allah ketemu lagi nanti di lain kesempatan, ngobrol lagi kita. Siap. Ya, jangan bosan untuk main ke RRI Pekanbaru ya. Oke,
1: okay? Terima kasih,
0: sukses juga untuk Imam, mudah-mudahan S2-nya cepat selesai.
1: Amin.
0: Terus kerjaannya juga lancar dan ya apa yang direncanakan berhasil lah ya.
1: Amin.
0: Okay. Kalau gitu langsung kita tutup Imam ya. Sampai jumpa lagi teman produk, terima kasih sudah bergabung sejak tadi jam 8 di Sepada Spesial Obrolan Psikologi. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terlanjut lagi ke program berikutnya, masih ada Spada spesial membahas tema moderasi beragama nih, teman Pro 2. Ini penting juga ya untuk menjaga persatuan dan satuan bangsa Indonesia. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Cuma.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

Ya, kita mau ngomongin soal moderasi beragama teman Pro 2 ya. Kita mungkin bisa bahas topik contoh sederhana menerapkan moderasi beragama di kehidupan sehari-hari nih ya. Kamu mungkin bisa mulai cerita ringan nih tentang situasi sehari-hari kamu yang mungkin beda keyakinan di pertemanan atau mungkin di lingkungan kerja, lingkungan kampus. Terus pernah gak merasa canggung kalian saat ada perbedaan agama di sekitar kamu? Atau gimana kamu menanggapi perbedaan keyakinan di saat momen-momen keagamaan gitu ya? Boleh dong share di 0811 760 0884.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Kalau kita ngomongin moderasi beragama, apa sih moderasi beragama itu teman Pro 2? Nah, moderasi beragama itu intinya adalah bersikap seimbang, tetap teguh pada keyakinan sendiri, tapi juga menghargai keyakinan orang lain. Itu kuncinya ya, menghargai keyakinan orang lain. Jadi bukan berarti kita itu jadi setengah-setengah dalam beragama ya. Dan moderasi itu bukan soal mengurangi keyakinan, tapi cara kita bersikap ke orang lain. Kadang yang keliru itu, yang salah itu ya, orang mengira toleransi berarti harus ikut semua hal, padahal tidak. Kita tetap punya batas, tapi tetap menghormati keyakinan orang lain juga, tanpa harus ikut-ikutan dengan keyakinan orang lain gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Sayang, sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Mau
3: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Ngomong-ngomong soal moderasi beragama nih teman Produa, sebenarnya banyak banget ya contoh sederhana dalam moderasi beragama nih. Misalnya menghargai teman yang sedang beribadah, tidak mengganggu atau membuat gaduh ibadah orang lain, kemudian tidak memaksakan pendapat atau keyakinan kepada orang lain, bijak saat berkomentar di media sosial. Nah itu penting itu ya. Berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang agama dan menghindari candaan yang bisa menyinggung kepercayaan orang lain.
1: That's all I can say.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi.

Ya intinya dalam moderasi beragama teman Pro 2, kita bisa mulai dari yang sederhana aja lah ya, menghargai, mendengarkan, dan tidak menjudge, tidak menghakimi. Nah dari situ kita udah ikut menciptakan lingkungan yang lebih damai nih. Oke deh, sampai di situ program moderasi beragama ya, pada spesial moderasi beragama. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist untuk kamu yang mau request lagu. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi pertama mengutip dari halaman rri.co.id. Bupati Indragiri Hilir Inhil Herman, maksud kami, menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang akan dijadikan kurban sebagai salah satu syarat utama dalam ketentuan syariat Islam. Sebagai bentuk tanggung jawab atas bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Bupati Inhil melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi kesehatan sapi jenis Brangus dengan bobot sekitar 1 ton. Peninjauan tersebut dilakukan pada Minggu 17 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Bupati mengingatkan agar hewan kurban diperiksa secara berkala oleh dokter hewan guna memastikan kondisinya tetap sehat hingga hari penyembelihan.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai memperkuat pengawasan terhadap hewan kurban di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan guna memastikan hewan yang dipotong memenuhi syarat kesehatan dan layak konsumsi masyarakat. Kepala Dinas PKH Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan pengawasan tahun ini difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan serta penerapan standar kebersihan selama proses penyembelihan berlangsung. Menurutnya, petugas akan diterjunkan lebih awal ke masjid dan lokasi penyembelihan agar edukasi kepada panitia kurban dapat dilakukan secara maksimal, terutama terkait syarat umur hewan dan tata cara pemotongan yang higienis. Demikian Info Pro 2 siang hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: hanya di Pro2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro2. Pro2 Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Pro2 Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date. Pro2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Yah, yah, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya! Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan!
5: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya kita masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Aku bacakan chat WhatsApp yang udah masuk ya. Ini ada siapa? Ntar lihat namanya dulu. Ini ada Zulia. Zulia nih yang IC Teru itu. Civilia. Zulia. Pagi Kak, pagi Pro 2 Hitlist. Izin aku request lagu Anji Carvalho yang remuk. Oke. Dari Zulia Jakarta. Wah, Jakarta nih. Di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The Angels seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Terima kasih Julia. Berikutnya ada Mas Agung Hadi di Wadegraho 1 Pancoran Jalan Srikandi. Mau request lagu Ariel Noah Cinta Yang Diam atau Firza Sandaran Hati. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Samran, Mas Gibran dan penyiar RRI Prodo Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Prodo Pekanbaru siang ini. Versi terbaik dirimu ada di depan, bukan di masa lalumu. Asik. Terima kasih Mas Dito, sama-sama.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aku bacakan chat yang udah masuk di WhatsApp atau mungkin Instagram kali ya. Instagram aja. Ini ada JRaiso190 mau request Samuel Cipta Pencuri Malam. Thanks, sama-sama. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Ada siapa nih? Hasis KH. Terus Tania Yashika juga sama nih request lagu ujung minggu Mesahira, Kak. Requestan yang sama juga dari Jihan Aisyah 9, request di ujung minggu Mesahira dong. Oke. Okay. Wah, banyak nih ternyata ya yang pengen dengerin lagunya Mesahira. Ada Gebi Gartiana juga nih. Pokoknya buat kamu yang pengen dengerin lagu Mesahira di ujung minggu, ntar lagi aku putarin ya. Sekaligus juga requestannya Raiso 190 tadi, Samuel Cipta Pencuri Malam.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Ada Mesahera di ujung minggu, spesial buat kamu yang juga sebagai penutup di ujung Pro 2 Hitlist sesi 1 teman Pro 2. Aku juga pamit undur diri karena sudah selesai tugasku menemani kamu dari tadi pukul 5 ya, sampai sekarang sudah hampir pukul 11 nih. Abis ini ada Kasna Latifah sebagai teman terbaik kamu yang menemani sampai dengan jam sore 18.00. Jadi buat yang mau request silakan lanjutkan lagi requestannya di WhatsApp ya 0811 76 00884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

Lama-lama ke Mampat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sudah jam 11, itu artinya Tifa harus nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Dan di satu jam ini kita akan habiskan dulu Pro 2 hit list. Jadi buat kamu yang mau request, masih ada waktu satu jam lagi. Kira-kira kamu mau request lagu apa nih teman Pro 2? Pokoknya lagu-lagu yang hits kamu bisa request di hari ini. Tadi dari Dito udah buat story ya. Kita mau bacain dulu yang dari Instagram request kamu teman Pro 2. Ada udah banyak sih tadi, ada sekitar 585 ya Dito ya. Ini ada Olivia Rodrigo. Okay. Nanti kita coba lihat ya di ya, udah diputar. Belum ada ternyata teman Pro 2 ya. Nanti kita coba yang Olivia lainnya ya. Olivia Din kah? So Easy to Fall in Love ada nih. Tapi Olivia Rodrigo adanya Good For You. Nanti coba kita puterin yang Good For You aja kali ya. Yang ini rilisnya di tahun 2021 tapi. Terus ada juga nih dari Yeni Lindawati, terus ada juga Ju Juliana sama si Dewi, Dewi Kurnia 53. Ada Adri Leas juga sama nih, mau request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Siap, nanti kita puterin Fajar Nur setelah Olivia Rodrigo yang Good For You. Dan next lagi ada yang request lagunya Roni Parulian featuring dengan Vanessa Z yang Takkan Terulang. Thank you Min, sama-sama. Terus, oh sama nih Roni Parulian sama Vanessa Z. Okay. Nanti kita puterin 3 lagu itu dulu. Jadi buat kamu yang belum request, buruan langsung aja request. Lagu-lagu hits akan kita puterin buat kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hit List pastinya sampai nanti jam 12 siang. Kalau gitu, ini dia ada Good For You dari Olivia Rodrigo. Enjoy!

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
1: Iya mas, ini.
0: Nah.
2: Tunggu.
0: Apaan sih? Ini lagi anget enak tahu.
2: Ih, makanan itu jangan ditiup.
0: Ya kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
2: Ya lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
0: Oh iya, terus gimana dong?
2: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tip-tip lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
0: Ya udah, mending aku tipin tangan aja dulu.

Masih di Produa Hitlist, teman Produa. Kali ini kita mau bacain dulu yang dari Instagram. Story Instagram juga masih banyak nih. Tapi ternyata banyak banget yang mau dengerin lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah. Banyak Cegil di sini rupanya ya. Baiklah, kita bakal puterin dulu ada Cegil dari Nabila Taqiyah. Terus nanti special song buat kamu teman Produa ada lagunya Lomba Sihir. Judulnya Tidak Ada Waktu Tepat Untuk Berita Buruk. Wah. Dan ini sekalian juga buat ini ya, agar kita cepat-cepat dapatin berita baik dari Bas. Dari Baskara biar cepat sehat juga, biar karir ini juga ada artinya gitu. Ya udah deh teman Produa, dua lagu dari Nabila Taqiyah, Cegil, terus nanti ada Lomba Sihir, tak ada waktu yang tepat untuk berita buruk. Enjoy.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
1: Nah. So what's up guys?
2: Gubs! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon.
3: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video review
4: konten creator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

Teman Pro 2, aku masih dengerin Pro 2 Hitlist. Dan kali ini tadi mau bacain dulu ada yang request lagunya Wait ya, kok Wait sih, bukan-bukan, maksudnya tunggu sebentar, Tifa mau buka dulu Instagram. Ini ada yang request lagunya Salma Salsabil Hachu. Boleh. Samuel Cipta tadi udah kita puterin, teman Pro 2. Sembuh Tanpaku juga udah kita puterin di awal tadi. Kayaknya kamu juga udah menikmati lagunya Fajar Nur juga ya, yang Sembuh Tanpaku tadi. Dan kalau gitu ini kan ada Salma Salsabil ya, kita mau puterin dulu deh buat kamu. Ada Maroon 5 featuring dengan Lisa dengan Priceless. Tifa mau ingetin lagi, masih ada waktu, wah tinggal 15 menit lagi nih, kamu bisa request di Pro 2 Hitlist kali ini di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat Instagram Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Kalau gitu gak usah lama-lama, ini dia deh Salma Salsabil dengan Hachu. Enjoy.

0: berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu.

Update waktu sudah jam 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hitlist. Semua Pro 2, thank you banget buat kamu yang hari ini udah request. Baik yang request lewat WhatsApp ataupun yang request lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Dan pastikan kamu stay tune terus di sini teman Pro 2, karena Tifa masih akan nemenin kamu dengan ragam program dan juga lagu-lagu lainnya untuk di hari apa ini? Hari ke 19, hari Selasa teman Pro 2. Dan kalau gitu lagu terakhir di program Pro 2 Hitlist kali ini, tapi tenang, besok kita datang lagi kok di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai dengan jam 12. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu teman Pro 2 setiap harinya, pastikan hanya di program 2 Pekanbaru. Kalau gitu kita dengerin dulu lagu terakhir, ada Koldiak dengan Eksplorasi. Sebelum kita nanti masuk di program selanjutnya, ada Muda Kreatif. So buat kamu, stay tune terus di sini ya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Salam Pro 2, sudah jam 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan ikuti program Muda Kreatif. Tentunya ini bisa jadi salah satu inspirasi buat kamu ya, untuk bisa ngebuka usaha yang kreatif gitu, yang pastinya bisa nambah cuan kita, teman Pro 2. Dan pastinya juga usaha kekinian, tren unik yang bisa kamu lakukan gitu, yang punya banyak peminatnya, yang akan kita bahas sama Pro 2 selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 1 siang. Yang mana itu lucu banget prosesnya. Kita akan bahas, yakni ada tufting. Ini juga jadi salah satu hobi yang bisa jadikan peluang bisnis buat kamu, teman Pro 2. Menarik sekali ya. Kira-kira tufting itu apa? Terus gimana sih prosesnya? Dan emang bisa ya untuk jadiin cuan? Nah, buat kamu teman Pro 2 yang penasaran, pastikan kamu stay tune terus di sini di program Dua Pekan Baru, karena nanti akan kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut di Muda Kreatif. Kita akan masuk ke ruang religi terlebih dahulu. Kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Imran ayat 183 hingga 186. Dan nanti juga akan kita dengarkan mandang azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. So, stay tune di sini di program Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

مسرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

Love makes me blue. This isn't love.

Tumang Pro 2 balik lagi di Santai Siang dan di program Muda Kreatif. Pastinya kita masih ngobrolin tentang tren kekinian dan juga ide usaha kekinian buat anak muda. Dan kali ini kita mau bahas tentang hobi estetik Tumang Pro 2 yang lagi rame banget di media sosial, baik itu TikTok ataupun Instagram, yakni ada tufting. Nah, kamu pernah gak sih lihat orang bikin karpet yang bentuknya tuh lucu-lucu, banyak banget karakter-karakter unik, mungkin mulai dari kucing, gajah, ataupun apapun itu, tapi pakai semacam alat kayak pistol gitu, yang digabungkan dengan benang, teman-teman Rodoa. Nah, itu tuh yang namanya tufting. Jadi kayak kita tuh menembak sesuatu, tapi itu tuh di karpet, teman Pro 2. Maksudnya kayak dijadikan karpet. Jadi emang tufting itu merupakan salah satu teknik membuat karpet dengan memasukkan benang ke kain menggunakan alat bernama tufting gun. Dan hasilnya tuh akan jadi karpet custom, bantal lucu, hiasan dinding, bahkan sampai karya seni yang super unik banget. Nah, yang bikin menariknya lagi, teman Pro 2, tren ini tuh makin populer sejak tahun 2018 lalu ya, karena prosesnya itu satisfying banget untuk ditonton di medsos. Dan emang ya, kalau kita tuh kan anak muda tuh banyak banget penasarannya ya. Jadinya ya, apalagi tufting ini alatnya unik, sehingga anak muda tuh lebih tertarik karena emang tufting bisa jadi media ekspresi diri sekaligus kayak peluang bisnis kreatif gitu. Apalagi emang desainnya tuh kan bebas, gak terikat dengan suatu desain. Akhirnya ya bisa bikin karakter-karakter kartun, tulisan estetik, atau bahkan sampai motif retro gitu ala-ala tahun 90-an. Dan emang prosesnya tuh gak sembarangan, teman Pro 2. Pertama, kita tuh butuh kain khusus dipasang di bingkai kayu. Terus setelah itu desain gambarnya, nah setelah didesain, terus benang tuh ditembakkan pakai tufting gun, ikutin sama polanya. Nah kalau udah selesai, bagian belakang tuh diberi lem supaya kuat dan juga tahan lama. Nah selain hasilnya yang keren, ini banyak orang bilang tufting tuh juga bikin relax ya, karena emang gerakan ngebuat dari si nyusun benangnya itu kan berulang ya, jadi bisa ngebantu mengurangi stres dan juga pikiran lebih fokus. Jadi gak cuma estetik, tapi juga ternyata bisa jadi salah satu healing ya, teman Pro 2. Siapa yang tertarik nih untuk bisa buat karpet dari proses tufting ini, teman Pro 2?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Dan Temu Pro 2 berdasarkan dari laman tafti.eu, ini ternyata tafting itu juga menjadi salah satu hal ataupun juga aktivitas yang bisa menjadikan peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Karena kan semua desain itu bisa dibuat custom ya, jadi banyak orang yang rela beli karpet tafting buat dekor kamar mereka sesuai dengan keinginan, kemudian juga desain untuk hadiah ulang tahun, bahkan kebutuhan konten media sosial ketika mereka melakukan aktivitas tafting tersebut, Teman Pro 2. Dan nilai jualnya tuh juga tinggi, karena kan setiap karya dibuat handmade dan punya ciri khas tersendiri, jadinya ya bisa menjadi salah satu karya ya bagi si pembuatnya, Teman Pro 2. Dan kalau kamu mau mulai untuk ngebuat tafting, alat yang dibutuhkan sebenarnya cukup sederhana. Ada tafting gun, benang wool atau akrilik, kain khusus, bingkai kayu, gunting, dan juga lem finishingnya. Ya emang awal-awal sih perlu latihan ya di awal, karena kan semua itu perlu proses ya. Apalagi kalau misalnya aktivitasnya tidak kita biasakan, Teman Pro 2. Jadi ya di awal-awal emang butuh waktu untuk ngebuat desain sesuai dengan keinginan kamu. Tapi sekarang banyak banget pemula yang udah belajar otodidak lewat video-video tutorial ataupun ikut workshop singkat. Jadi mereka tinggal beli alatnya, udah di rumah tinggal dibuat lagi dan latihan gitu. Dan menariknya lagi nih, Teman Pro 2, tafting itu cocok banget buat anak muda yang suka seni dan juga pengen punya usaha kreatif yang beda dari yang lainnya. Bahkan banyak banget pasangan-pasangan ataupun komunitas sekarang tuh yang menjadikan aktivitas tafting untuk workshop, untuk quality time, bahkan sambil belajar bikin karya sendiri. Nah, kamu bisa nih ambil celahnya di situ, bikin workshop si tafting itu sendiri. Karena sekarang tren untuk bisa belajar membuat sesuatu dengan kreativitas sederhana itu tuh bisa berkembang jadi peluang cuan, Teman Pro 2. Ya, ide bisnisnya gak selalu rumit lah ya, justru datang dari sekedar hobi yang kamu lakukan, Teman Pro 2, itu juga bisa menghasilkan cuan loh.

0: Non Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
3: Yes, kamu apaan sih?
2: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
3: Bukan sirik loh. Tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
2: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
3: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
2: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
3: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
2: Siap bosku.

Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon, didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

Teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di ujung Muda Kreatif hari ini. Sudah jam 12 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan yes, dari tafting, prosesnya kita tahu ya, kalau kreativitas itu juga bisa datang dari alat sederhana. Dan dibilang sederhana juga lumayan rumit ya buatnya, tapi membutuhkan kreativitas pastinya teman Pro 2. Dan pastinya juga bisa berubah jadi karya estetik, bahkan peluang bisnis yang menjanjikan. Ya who knows, hobi yang awalnya cuma iseng-iseng kamu coba justru bisa jadi jalan baru nih buat kamu berkarya dan juga menghasilkan cuan. So jangan pernah takut ya buat explore hal-hal baru, karena mungkin aja ide kreatif itu bisa muncul dari mana aja. So kita cukupkan dulu untuk hari ini teman Pro 2 Muda Kreatif tentang tafting. Semoga bisa nambah insight kamu. Mungkin kamu dengan dengerin hari ini kamu malah penasaran nih searching tafting itu apa. Boleh teman Pro 2, kamu tinggal search aja tafting itu gimana prosesnya. Dan kalau kamu tertarik, silahkan kamu buka peluang lainnya untuk bisa membuka banyak kegiatan baru lagi ya.

Pro 2 sudah jam 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, dan itu artinya kita masuk di program Sportpedia, program informasi untuk kamu dari dunia olahraga. Akan Tifa share ya selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 2 siang, teman Pro 2. Untuk informasi olahraga pertama, kita bakal bacain buat kamu, teman Pro 2, ada dari PBVSI ini atau juga yang memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putra Indonesia. Dan pemusatan latihan ini digelar, teman Pro 2, untuk skuad Garuda mempersiapkan menghadapi 2 turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Di mana timnas voli putra Indonesia ini tampil di AFC Nations Cup 2026 Juni nanti di India. Dan setelah itu juga melanjutkan perjuangan di CV League 2026. Dan untuk CV League sendiri digelar 2 seri di Filipina dan juga di Indonesia untuk putaran pertama 15-19 Juli. Ini sementara untuk putaran kedua berlangsung 22-26 Juli di Indonesia, teman Pro 2. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI Laundry, Mas Paitella, ini mengatakan kalau tim putra ini akan ditangani pelatih anyar asal Brazil, Sergio Veloso. Pelatnas dijadwalkan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan nama pemain Indonesia mulai dari Rifan Nurmulki ini kembali dipercaya memperkuat tim nasional. Bukan hanya pemain senior, teman Pro 2, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan untuk merasakan atmosfer timnas senior. Ya, ini ada Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan juga Raihan Rizki Atorif, teman Pro 2. Untuk beberapa nama lainnya, kamu bisa baca informasi ini, teman Pro 2. Daftar 16 pemain timnas voli putra Indonesia bisa kamu baca kembali di laman rri.co.id, di mana PBVSI siapkan skuad Garuda hadapi 2 turnamen internasional 2026. Kita doakan sama-sama semoga semuanya lancar untuk latihan pemusatannya, dan nanti bisa lancar juga ketika bertanding. Sehat-sehat terus pokoknya ya.

0: Halo Du FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tahukah kamu, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z, sering disebut dengan digital native,

karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Masih di Sportpedia teman Pro 2. Dan kali ini informasinya masih dari laman rri.co.id, di mana geliat olahraga tenis lapangan di Provinsi Riau semakin menunjukkan tren positif, di mana hal ini juga dibuktikan dengan suksesnya penyelenggaraan kejuaraan tenis lapangan EK Tennis Club 2026 Riau yang berlangsung selama 4 hari mulai 14 Mei hingga 17 Mei 2026 kemarin teman Pro 2. Dan turnamen bergengsi ini dipusatkan di lapangan tenis indoor DPRD Provinsi Riau yang menyajikan laga-laga seru penuh semangat dan juga menjunjung tinggi sportivitas, dan seluruh tim yang bertanding dari berbagai daerah di Riau juga unjuk gigi nih memberikan performa terbaik mereka demi memperebutkan total hadiah sebesar 16 juta rupiah teman Pro 2. Dan Rika Yunanda juga merupakan ketua panitia pelaksana, juga merupakan pelatih tenis asal Riau bersertifikat nasional, ini juga menyampaikan apresiasinya atas antusiasme yang luar biasa dari para peserta. Dia juga berharap nih kalau ajang ini tuh bukan sekedar jadi tempat berburu juara, tapi juga wadah pembinaan teman Pro 2. Dan beberapa nama pemenang kamu juga bisa baca di laman rri.co.id, serta ini dengan suksesnya event EK Tennis Club 2026 tentunya olahraga di bumi lancang kuning Riau ini juga diharapkan terus tumbuh dan juga melahirkan bibit-bibit potensial yang tentunya bisa bersaing ya di tingkat yang lebih tinggi.

Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Tomorrow 2 masih di Sportpedia dan pastinya juga masih bareng Tifah di sini teman Pro 2. Kita bakal bahas lagi nih informasi dari dunia olahraga di mana pekan baru top tim Material Art kembali mengirim 3 atlet terbaiknya ke ajang tinju amatir nasional Rookie Fight 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 31 Mei mendatang. Dan Zaki yang juga pelatih tim ini menargetkan kemenangan untuk Kota Pekanbaru pada kompetisi tersebut. Untuk 3 atlet yang akan bertanding ada Elvi Arvaniar Prayata di kelas youth 54 kg, ada Muhammad Ibra Abdillah di kelas 75 kg dan juga Alif Al-Ghafari di kelas 63,5 kg. Dan untuk kejuaraan Rookie Fight sendiri juga menjadi ajang nasional yang diikuti oleh atlet tinju dari berbagai daerah di Indonesia. Dan sebelum bertanding nih teman Pro 2, para atlet sudah menjalani latihan intensif selama 1 bulan dengan jadwal 2 kali sehari untuk mematangkan fisik, teknik, dan juga mental bertanding. Dan salah satu atlet ya nih ada Elvi juga mengaku optimis bisa memberikan kemenangan meskipun lawan yang dihadapi berasal dari kategori elit ya. Sementara itu juga pelatih Zaki berharap seluruh atlet bisa tampil fokus, bermain maksimal, dan juga ngebawa hasil terbaik untuk Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tomam Ronua, tim bulu tangkis Indonesia akhirnya mampu mempersembahkan satu-satunya gelar turnamen Thailand Open 2026 dan sukses Indonesia ini dipersembahkan melalui ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin Minggu 17 Mei 2026 lalu. Dan asisten pelatih ganda putra utama Hafidz Yusuf ungkap dirinya bersyukur atas kelancaran turnamen tersebut. Dan Hafidz juga menyatakan bahwa chemistry Leo Daniel ini udah jauh lebih baik mengingat mereka tuh sempat dipisah untuk beberapa waktu, teman Pro 2. Dan ia juga melihat motivasi besar dari kedua pemain untuk menjadi juara serta komitmen dari para pelatih pada Leo Daniel terbukti berhasil karena mereka tuh mampu menjaga kondisi dengan sangat baik. Tapi tantangan utama saat ini adalah gimana nih menjaga konsistensi performa Leo Daniel. Ini Kavis juga menegaskan kalau kejuaraan berikutnya kadang lebih berat, teman Pro 2. Dan turnamen terdekat yang akan diikuti oleh Leo Daniel FYI adalah di Malaysia Masters minggu depan, teman Pro 2. Dan Hafidz juga berharap keduanya bisa tetap memberikan yang terbaik karena melihat hasil undiannya gak jauh beda dengan Thailand Open, teman Pro 2. Dan setelah menyelesaikan turnamen di Malaysia, ini mereka masih akan bertanding di Indonesia Open 2026. Dan ya, kita doakan sama-sama ya, semoga ini Leo Daniel bisa menjaga konsistensinya dan juga mendapatkan hasil terbaik. Itu juga yang diharapkan sama pelatih mereka, teman Pro 2. Dan di satu sisi nih, Daniel juga mengatakan hal yang sama kalau pada turnamen ini komunikasi bersama Leo juga berjalan cukup baik dan ngerasa sama-sama mau jadi juara. Jadinya emang saling tektokannya berhasil nih, teman Pro 2. Sementara itu di sisi lain, Leo juga mengakui kalau gelar juara ini juga sangat berharga dan berharap bisa menjadi momentum kebangkitan bulu tangkis Indonesia. Wah, kita doakan sama-sama performa dari Leo Daniel ini bisa tetap kuat ya, chemistry mereka berdua, dan nanti bisa mendapatkan gelar juara di kesempatan lainnya, teman Pro 2. Kita cukupkan dulu, teman Pro 2, untuk informasi Sportpedia hari ini. Dan thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Kalau kamu masih haus dengan informasi olahraga, kamu bisa banget langsung aja menuju laman rri.co.id. Di sana update banget informasi dari Piala Dunia juga ada. Silakan kamu menuju laman rri.co.id. Next kita bakal lanjut lagi di program Pernah Hits. So buat kamu stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

lagu dari Katy Perry, teman Produa, dengan Hot Cold yang juga baru aja kita dengarkan. Ini rilis FYI di tahun 2008. Kita flashback bersama dengan karya-karya dari Mbak Katy Perry ya. Kita bakal bahas sama Produa di Pernahit kali ini. Of course, kita bahas 1 jam ke depan, mulai dari awal mula karir, karya-karya, bahkan sampai penghargaan yang didapatkan oleh musisi Katy Perry, teman Produa. Gimana ya awal mula dia bernyanyi? Dan apakah keluarganya juga mendukung dia untuk bisa terjun di dunia musisi ini? Bakal kita bahas selama 1 jam ke depan. Sobat kamu, para penggemar Katy Perry, stay tune di sini di program Modo Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh

Yes, nomor 2 penyanyi papan atas Katy Perry ini tentu saja dikenal karena emang penjualan albumnya yang banyak sekali ya. Dan dikutip dari Reuters, 4 album dari Katy Perry ada One of the Boys 2008, Prism 2013, Witness 2017, dan Smile di tahun 2020, di mana album-album tersebut ini dijual kepada Litmus Music seharga 225 juta US dollar atau senilai 3 triliun rupiah. Dan emang gimana ya awal mula dari Mbak Katy Perry ini terjun ke dunia musik? Ternyata nama asli dari Katy Perry ada Catherine Elizabeth Hudson yang akrab disapa Katy Perry, lahir 25 Oktober 1984 di Santa Barbara, California, teman Pro 2. Dan dia juga merupakan putri pasangan Pastor Keith Hudson dan juga Mary Hudson, teman Pro 2. Dan ternyata Katy Perry ini punya dua saudara, yakni Angela Hudson sebagai kakak dan juga David Hudson adiknya. Dan sejak berusia 9 tahun, ternyata emang Katy Perry udah menunjukkan bakat menyanyinya. Pasti ya, setiap penyanyi-penyanyi yang kita bahas kayaknya dari kecil udah punya hobi menyanyi, teman Pro 2. Dan dia emang udah kerap bernyanyi di gereja binaan Keith dan Mary. Semasa kecilnya juga Katy Perry dididik dengan keras oleh ibunya dan hanya diperbolehkan mendengarkan lagu rohani. Dan selain menyanyi, Katy juga piawai menari loh. Keren sekali ya. Ternyata selain menari, Katy Perry juga bisa dance. Menarik.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
3: Indonesia. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
4: Produ FM, teman terbaik.

Tomorrow 2, lanjut lagi ya. Ternyata perjalanan karir dari Mbak Katy Perry itu bukan cuma dia bernyanyi di awal karirnya di gereja gitu ya. Tapi ternyata dia juga belajar gitar di usia 13 tahun dan juga mulai menulis lagu. Kecintaannya terhadap musik terus tumbuh pada usia 15 tahun, di mana Katy Perry ini mulai mengunjungi Nashville, mendapatkan pengalaman menulis lagu dan juga merekam demo. Dan Katy Perry juga menandatangani kontrak ya dengan salah satu recorder gitu pada di tahun 2004. Tapi sekali lagi ini juga terbukti sukses dan nggak sukses gitu ya di awal karirnya, dan dia dikeluarkan dari label tersebut. Selanjutnya dia menandatangani kontrak dengan label rekaman Kristen Red Hill dan merekam album dengan nama Katy Hudson. Tapi lagi-lagi album ini tuh gak sukses, teman Pro 2. Setelah itu label rekaman yang menaungi Katy, Red Hill, ini bangkrut dan Katy mulai mempertimbangkan untuk mengganti aliran musik. Dan ternyata Katy ini beralih ke musik pop gitu. Ketika dia meninggalkan musik Kristen, dia juga meninggalkan nama belakangnya Hudson dan memilih untuk menggunakan nama gadis ibunya ini, Perry. Oh, ternyata nih perjuangan dari Katy Perry sebagai penyanyi kondang, penyanyi global ini masih panjang dan berliku. Karena waktu masih seusianya masih anak muda kayak kita sekarang ini, teman Pro 2, masih bersenang-senang. Ini Katy udah harus meninggalkan kampung halamannya, terus juga merantau ke Los Angeles untuk bekerja keras mewujudkan impiannya ya. Dan ada nih Glit Ballard dari label Island Def Jam Music yang juga merupakan seorang penyanyi, ngajak Katy ini untuk kolaborasi di album barunya. Awalnya sih di tahun 2005 beredarnya ya, tapi ya tanpa alasan yang jelas pihak dari label rekaman ini batal merilis album tersebut gitu. Kegagalan demi kegagalan yang dirasakan oleh Katy Perry ini gak ngebuat dia patah semangat, teman Pro 2. Akhirnya dia tuh memposting beberapa single kolaborasi dengan Glenn seperti Box, Diamonds dan juga Longshot di halaman MySpace punyanya Katy Perry. Dan akhirnya nama Katy Perry baru mulai dikenal waktu salah satu single duetnya dengan Glenn, Simple, ini berhasil masuk dalam album soundtrack film remaja The Sisterhood of the Traveling Pants, teman Pro 2. Dan ternyata nih Katy Perry juga beberapa kali membintangi video musik dari beberapa band sebelum akhirnya dia punya music video sendiri ya. Wah, keren banget Mbak Katy Perry. Ternyata emang latar belakangnya punya banyak sekali karya-karya yang banyak disukai oleh para penggemarnya. Salah satunya nih ada lagu juga, ya ini judulnya Firework. Siapa yang gak kenal dengan lagu satu ini coba?

0: Urban Hits.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Ternyata teman Pro 2 di sela-sela perjalanan karir Katy Perry, ia sempat menjajal kemampuan sebagai bintang video music beberapa band dan juga grup terkenal kayak video musiknya single POD, Goodbye For Now, dan video music single grup hip-hop Gym Class Heroes, Cupid's Shook Hold, teman Pro 2. Dan kerja keras Katy ternyata enggak sia-sia, karena pada tahun 2007 akhirnya dia berhasil menandatangani kontrak dengan label rekaman Capitol Music. Dan setahun kemudian nih, Katy merilis album pertamanya sebagai penyanyi pop, One of the Boys, di tahun 2008 yang berhasil terjual sebanyak 7 juta kopi. Wow. Keberuntungan Katy juga enggak berhenti sampai di situ, teman Pro 2. Namanya semakin melejit waktu dua single pamungkas dari album pertamanya itu ada I Kissed a Girl and Hot and Cold yang baru aja kita dengerin tadi di awal pernah hits ya. Ini berhasil meraih nominasi Grammy untuk kategori Best Female Pop Vocal Performance. Dan untuk single I Kissed a Girl ini bahkan tampil sebagai single pop terfavorit lewat ajang penghargaan yang tayang di stasiun televisi CBS People's Choice Award 2009, teman Pro 2. Dan akhirnya juga Katy Perry yang kita kenal sekarang yang udah jadi superstar pop dunia ini memperkuat posisinya dengan merilis album berikutnya Teenage Dreams di tahun 2010 yang menghasilkan juga lagu-lagu hits termasuk California Girls, Fireworks, dan juga banyak penghargaan serta rekor industri musik menyusul kemudian gitu. Dan waktu Last Friday Night ini juga mencapai puncak tanggal lagu Billboard Hot 100 di pertengahan tahun 2011. Katy Perry juga menyamai rekor Michael Jackson, teman Pro 2, dengan 5 lagu nomor 1 dari satu album. Wow, bukan main emang perjuangan Mbak Katy Perry ya. Serta di tahun 2012, Katy Perry pindah ke dunia film, merilis film dokumenter Katy Perry, Part of Me, 2012, teman Pro 2. Keren ya, dengan karya-karya yang udah dihasilkan sama si Mbak Katy Perry ini.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

Yes, Katy Perry terus melangkah maju walaupun ada banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapin ya, mulai dari kurang suksesnya beberapa karya yang telah dirilis. Tapi ya, Katy Perry terus berkarya dengan menorehkan beberapa album dan juga single yang menjadi hits di kancah musik internasional loh. Tapi di tahun 18 September 2013 2023 tepatnya teman Pro 2, Katy Perry ini udah menandatangani kesepakatan untuk menjual hak atas 5 album studionya dirilis antara tahun 2008 dan juga 2020 termasuk Teenage Dream kepada Litmus Music. Dan keempat album lainnya yakni One of the Boys di tahun 2008, Prism 2013, Witness 2017 dan Smile 2020. Wow, akhirnya karya ini ya haknya dijual atas karya yang udah dia buat teman Pro 2. Ya kita masih pastinya mendukung terus dengan karya-karya yang dibuat oleh Katy Perry ya. Semoga nanti kita bisa mendengarkan karya-karya lain dari Mbak Katy Perry teman Pro 2. Kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk pernah hits dari Katy Perry dari awal mula karirnya. Ternyata gak mulus banget hingga akhirnya menjadi penyanyi dunia gitu yang kita kenal sampai sekarang teman Pro 2. Pastinya juga ini bisa jadi motivasi buat kita walaupun beberapa kegagalan yang pernah dilakukan. Ya Sun, segera bakal ada karya-karya yang mungkin akan ramai ataupun booming ya kalau kita tetap konsisten dengan apa yang kita sukai teman Pro 2. Ya, semoga dengan perjalanan Mbak Katy Perry ini bisa nambah bakar semangat kamu lagi teman Pro 2. Dan nanti juga akan kita putar lagu terakhir buat kamu di pernah hit sekali ini sebelum nanti kita masuk di program selanjutnya musik dan informasi. Ada lagu Katy Perry juga judulnya Roar. Ini semoga bisa membakar semangat kita semua untuk selalu berkarya dan juga selalu memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Dan kita cukupkan dulu teman Pro 2.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional. Wabah tersebut terjadi di Provinsi Ituri di wilayah timur RD Kongo, dan WHO juga melaporkan sekitar 246 kasus suspek dan setidaknya 80 kematian akibat wabah tersebut. WHO juga memperingatkan wabah berpotensi menjadi lebih besar dengan resiko penyebaran lokal dan regional yang tinggi. Walaupun demikian, wabah tersebut juga belum memenuhi kriteria sebagai pandemi global. WHO juga menyebut jenis wabah saat ini disebabkan oleh virus Bundibugyo, jenis Ebola yang belum memiliki obat maupun vaksin yang disetujui. Sejauh ini, WHO telah mengonfirmasi 8 kasus melalui pemeriksaan laboratorium. Kasus ditemukan di Bunia, ibu kota provinsi Ituri.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyiapkan 3.053 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS khusus bagi pekerja seni. Program tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi pekerja seni. Menteri PKP Marwarar Sirait juga menyebut kementeriannya telah menerima usulan nama calon penerima bantuan dari Kementerian Kebudayaan. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan sebelum bantuan disalurkan. Menurut Ara, proses verifikasi ditargetkan selesai pada 2 Juni 2026 dan pemerintah berharap bantuan tersebut dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya teman Pro 2, serial Moving musim kedua resmi memulai proses syuting setelah Disney Plus menggelar pembacaan naskah perdana. Tim produksi kemudian merilis video pembacaan naskah sekaligus mengumumkan daftar lengkap para pemain terbaru pada Senin 18 Mei 2026 kemarin waktu setempat. Dan drama Laga Pahlawan Super tersebut diadaptasi berdasarkan webtoon populer karya penulis terkenal Kang Ful asal Korea Selatan. Ceritanya mengikuti kehidupan remaja berkekuatan khusus beserta orang tua mereka yang menyimpan rahasia emas lalu kelam. Musim pertama sebelumnya berfokus terhadap karakter muda Bong Sok, Hisu, serta Kang Hoon sebagai pemeran utama. Musim terbaru diperkirakan menampilkan karakter baru serta generasi dewasa setelah insiden sekolah Jong-un berakhir dramatis, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore

Tema Pro 2 sudah jam 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita udah masuk di program musik dan informasi untuk edisi hari ini sampai nanti jam 4 sore. Informasi dari lokal Riau dan juga Pekanbaru akan tipe share ke kamu Teman Pro 2 hingga nanti jam 4 sore. Dan Teman Pro 2, informasi pertama ini dari aksi kriminal nih sepertinya, karena aksi begal di Kota Pekanbaru kembali bikin masyarakat resah ya. Kali ini kejadian marak dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta arah Areng ke atas pada waktu dini hari hingga menjelang subuh. Dan kondisi jalan yang sepi ini membuat para pengendara merasa was-was saat melintas. Dan dari laman rri.co.id, anggota DPRD Pekanbaru Aidil Nur Putra ini menanggapi hal tersebut, di mana ia meminta aparat kepolisian meningkatkan patroli dan juga pengawasan di titik-titik rawan kriminalitas, terutama pada jam-jam sepi, dan juga menilai aksi kejahatan jalanan juga harus menjadi perhatian serius karena membuat masyarakat takut beraktivitas, termasuk warga yang berangkat setelah sholat subuh. Selain meminta tindakan tegas terhadap pelaku begal, masyarakat juga diajak kembali mengaktifkan siskamling di lingkungan RT dan RW sebagai langkah pencegahan dini, dan warga diimbau tetap waspada terutama saat melintas di jalan minim penerangan atau lokasi yang sepi aktivitas malam hari. Kalau dipikir-pikir ya, rasa aman di jalan tuh sebenarnya juga menjadi hak semua orang, Teman Pro 2. Apalagi kan aktivitas tuh banyak juga dilakukan di pagi hari yang emang seharusnya tuh bisa menjadi waktu-waktu yang tenang gitu. Malah sekarang berubah jadi penuh was-was dan juga kekhawatiran karena aksi kriminalitas. Ya, kehadiran patroli rutin dan juga kepedulian warga sama warga juga terhadap lingkungan emang sangat-sangat penting ya, agar masyarakat juga bisa kembali merasa aman ketika beraktivitas.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ih, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Teman Prodo masih di musik dan informasi. Kali ini Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menggelar rapat bersama Kepala OPD dan Camat untuk membahas peningkatan pelayanan dasar masyarakat, terutama terkait perbaikan jalan rusak dan juga penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Dan pemerintah kota menjadikan perbaikan jalan berlubang sebagai prioritas utama di tahun ini karena emang banyaknya keluhan dari warga, Teman Prodo. Dan dari laman rri.co.id, pembahasan dari rapat tersebut juga mencakup pembangunan kantor camat, peningkatan pelayanan publik, dan juga kesiapan menghadapi genangan air di titik rawan banjir. Dan ternyata nih rapat tersebut juga melibatkan berbagai dinas terkait agar penanganan infrastruktur dan juga pelayanan masyarakat bisa berjalan lebih cepat dan juga terpadu. Nah, Pemko Pekanbaru juga berharap koordinasi lintas instansi ini bisa diperkuat kesiapsiagaan banjir sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Dan FYI Teman Pro 2, informasi ini bisa kamu baca lagi di laman rri.co.id. Dan juga Tifa mau menginformasikan nih, pada pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. So stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman Pro 2, sudah jam 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi kali ini ya. Next, kita bakal lanjut lagi di Sore Ceria untuk edisi hari ke-19 bulan Mei 2026. Dan pastikan kamu stay tune terus di sini, Teman Pro 2. Tiffa nanti bakal bahas suatu hal yang kayaknya ini adalah cita-cita semua anak muda. Cita-cita Gen Z zaman sekarang. Apa yang kita bakal bahas ya? Pokoknya kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Waduh, udah ada ini nih ya, yang ikut di belakang suara TV udah ada ya. Tapi kayaknya kamu udah kenal deh dengan suaranya, tapi kayaknya kenalan lagi deh ya. Ini dengan siapa kamu? Kok ikut-ikutan kesini nih?
1: Halo-halo teman-teman Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Salam kenal kembali sama aku, Rauda.
0: Oh iya, ada Rauda di sini dan juga ada Tifa. Oke, itu
2: mic udah apa?
0: Mic 2. Halo.
3: Halo.
0: Oke, ini ada siapa?
3: Ada Afifa.
1: Mirip-mirip ya namanya.
0: Mirip-mirip kita semua di sini, enggak apa-apa deh ya. Ada Rauda, Fifa juga dan Tifa.
1: Double
0: Fafa pokoknya ya di sini. Enggak apa-apa. Sore hari ini kita bakal bahas teman Pro 2 sesuatu yang mungkin ini jadi cita-cita kamu juga. Kamu, ya yes, kita semua orang kayaknya. Mungkin ini adalah tren yang awal-awal dulu tuh dimulai ketika waktu zaman-zaman internet itu masih baru. Kenapa bisa dibilang baru? Karena kan orang terbiasa dengan dunia internet yang serba cepat ya. Mm-hmm. Dan makanya nih beberapa orang itu tuh pengen sesuatu hal yang kehidupannya tuh lebih better gitu loh dibandingkan dengan dunia kerja yang mereka rasanya tuh sangat dar-dar-dor banget gitu.
1: Gedebak-gedebuk gitu.
0: Iya, yes, gedebak-gedebuk banget. Ada yang tahu kita bakal bahas apa ini? 1, 2, 3.
1: Slow living.
0: Enggak kompak nih Viva nih. Ulang satu lagi. 1, 2, 3. Kita bakal bahas
1: slow living.
0: Bener banget teman Pro 2. Kita bakal bahas slow living di sore hari ini. Tapi kayaknya kita bakal bahas dari sisi gimana sih slow living itu di mata anak muda zaman sekarang. Terus gimana caranya untuk bisa hidup slow living. Dan emang worth it gak sih slow living di era sekarang ini untuk kita lakukan? Itu ada bunyi kresek-kresek apa tuh? Agak masuknya Viva ya. Tapi kalau Viva sendiri mendefinisikan dari slow living itu gimana?
3: Mungkin itu menikmati hidup yang untuk udah cukup dengan keuangannya, untuk dengan segala macamnya udah cukup, dan dia tinggal berdiam diri di rumah.
0: Diam diri di rumah, tapi semua tercukupi gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Emang sih, kayak cerita semua orang. Kayaknya gak cuma anak muda doang, semua orang juga pengen untuk bisa santai-santai, tapi kehidupannya masih tercukupi. Mm-mm. Berasa surga dunia kayak gitu ya.
1: Tapi kayaknya itu adalah sebuah kemustahilan yang tidak ada di dunia ini gak sih kak?
0: We never know. We never know. Kita mau berusaha ya bisa slow living. Tapi kalau dari Rauda sendiri gimana nih slow living sendiri?
1: Kalau dari Rauda sendiri itu kalau slow living itu ya semua hal yang kita lakukan itu tidak berlebihan ya kak. Jadi kalau misalnya mau bekerja, bekerjalah secukupnya.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Asik. Setuju, setuju, setuju.
1: Jadi kalau misalnya apa konsep hidupnya itu ya mendorong kita tuh untuk memperlambat kehidupan kita tuh pada kualitas dan kuantitas. Jadi kayak semuanya itu sejalan antara kualitas dengan kuantitas, tetapi tidak yang buru-buru yang serdar-derdor itu. Kita nikmati kehidupan ini gitu.
0: Bener sih, karena apapun yang dinikmati itu juga akan bahagia, membuat kita happy juga.
1: Yes.
0: Ya. Dan emang ya kalau dari laman klikdokter.com nih guys, itu tuh slow living konsep hidup yang mendorong kita untuk memperlambat laju kehidupan gitu. Dan emang fokusnya pada kualitas bukan kuantitas. Biasanya kan kalau kita di kuliah SKS-nya harus 24, harus segini gitu kan. Atau kalau misalnya mata pelajaran nilainya KKM misalnya 75 atau 80 gitu kan. Maksimal minimal kamu harus bisa mencapai itu untuk bisa selamat ke next chapter gitu ya. Tapi ternyata emang memperlambat sesuatu tuh bukan berarti kemunduran ya. Semuanya betul, emang harus dilakukan
1: dengan secukupnya.
0: Secukupnya. Oke, yaudah, dari tadi kita bahas secukupnya. Ini dia ada lagu dari Hindia apa?
1: Secukupnya.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Teman Pro 2 masih di sore ceria bareng Tifah dan
1: Rauda di sini.
0: Yep, bener banget. Kita berdua masih bahas tentang slow living. Mungkin ini adalah kehidupan cita-cita semua orang, pengen kehidupan yang santai aja gitu ya, tapi tetap ada pemasukan.
1: Iya. Tapi ada kayaknya backup-an juga.
0: Kalau ngomongin soal slow living nih, Rauda, aku tuh keingetnya sama si ini.
1: Siapa tuh?
0: Podcaster Raditya Dika. Podcaster, komika, terus apa lagi gitu kan dia.
1: Kenapa tuh?
0: Waktu itu ada statement dia yang bilang kalau misalnya di masa muda dia tuh pengen bekerja keras agar nanti dia pensiun di usia 30 atau 40 gitu kan.
1: Tapi udah ke backup semua gitu.
0: Iya, udah ke backup semua. Tapi sayangnya kan sampai sekarang dia masih aktif tuh ya, di dunia entertainment. Tapi ya mungkin karena kebutuhan hidup yang banyak kali ya, jadi membutuhkan banyak lagi tabungan untuk saving money lagi ya. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Rauda, menanggapi hal kayak gitu? Apakah kamu juga setuju kalau misalnya di masa muda kita tuh harus jor-joran mencari duit baru di masa tuanya bisa santai?
1: Kalau dari pandangan Rauda sendiri itu slow living nih ya memang gak yang terlalu jor-joran banget, Kak. Sama kayak lagu yang tadi kita putar secukupnya
0: yang
1: aja.
0: Yang mana tuh? Ada Shoot Luna.
1: Yang secukupnya dari Hindia. Okay. Karena kalau misalnya kita jor-joran banget nih untuk bekerja dan lain sebagainya, itu jadinya tuh hustle culture.
0: Oke. Okay. Jadi kayak hustle culture ya.
1: Iya. Jadi bergeser nih nanti bukan slow living lagi dong jatuhnya gitu. Karena kan slow living sendiri itu berasal dari kata slow movement. Jadi kan dia tuh muncul di akhir abad ke-20 nih. Nah, itu karena ada budaya-budaya yang mendominasi jadi saat itu gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau menurut Rauda sendiri, slow living itu ya kehidupan yang pelan-pelan tapi pasti.
0: Asik. Pelan tapi pasti. Alon-alon asal kelakon sama Jawa katanya. Ya.
1: Bener-bener gitu.
0: Daripada cepet-cepet tapi nanti ujung-ujungnya malah bikin badan sakit. Dan akhirnya
1: drop
0: kita,
1: gitu kan.
0: Iya, tabungan udah banyak tapi ternyata untuk
1: kesehatan,
0: untuk berobat, nono ya, jangan ya teman produk.
1: Nah, kalau misalnya dari Tifah sendiri itu gimana?
0: Kalau dari aku, slow living itu bisa dilakukan kalau tabungan kita udah mencukupi gitu. Tapi aku setuju sih sama kata-katanya Raditya Dika tadi di awal, itu di masa-masa muda ini harus kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Tapi jangan sampai, ya itu tadi, jangan sampai ada di tahap hustle tadi yang terburu-buru banget gitu. Yang penting kita tuh harus punya target, kita harus punya tujuan, kita tuh mau kemana, mau ngapain, dan apa aja harus kita lakuin sehingga kita bisa mewujudkan hal itu gitu. Karena kan kalau misalnya kita udah tahu nih tujuannya kemana, nggak mungkin kan kita tujuannya sakit ya di masa tua.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi seenggaknya kita tuh bisa menerapkan work life balance-nya dengan baik, kita bener-bener bekerja dengan bekerja secukupnya tadi kan. tapi dengan maksudnya tuh jangan sampai kita tuh sakit gitu. Karena kalau kata Bas kan karir ini tidak ada artinya ya. Tapi ternyata sampai sakit tuh si Bas kayaknya. Tapi ya emang tuh, emang sebenarnya nih ya sejarah slow living sendiri juga kan, Rauda, ya dari laman Klik Dokter juga tadi kan. Emang mengajak kita tuh untuk memperlambat ritme kehidupan, menikmati setiap momen dan juga fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena yang kita tahu, kayak kamu suka gak sih nonton drama Korea?
1: Suka
0: ya. Kan di beberapa drama yang emang latar belakangnya tuh ada pekerja mereka kerasnya tuh
1: mati-matian banget gak sih, Pak?
0: Kayak banyak banget gak sih yang mereka lakuin. Bahkan even dari mereka sekolah pun juga dari pagi sampai jam 10 malam ya, itu belajar kan.
1: Mereka tuh kalau gak salah aku itu ada di drama Korea itu, mereka cuman istirahat tuh cuman 2 jam apa 3 jam gitu. Untuk istirahat tidur ya, yes, gitu bener. Karena mereka kayak kalau misalnya ada kegagalan tuh kayak sesuatu yang
0: salah.
1: Iya,
0: kayak maluin banget sih kamu gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Kayak gitu. Nah, itu yang bikin sudut pandang aku berubah nih. Kita harus slow living nih, karena kalau misalnya kita jor-joran banget, nanti ya ujung-ujungnya apa sih sebenarnya yang kita kejar di dunia ini?
0: Asik. Pahala sih. Woi. Itu tadi ternyata emang selain dari budaya yang ada gitu, budaya hustle, budaya slow living dan segala macamnya, ternyata emang kita bersyukur ya di Indonesia ini yang gak terlalu
1: jor-joran banget.
0: Mungkin di beberapa orang jor-joran itu emang ada gitu, lebih kehidupan mereka tuh lebih sacet gitu.
1: Iya,
0: kayak harus kejar-kejaran naik kereta api.
1: Iya benar ya
0: kan. Kalau di ibu kota Jakarta, ini kan ibu kota provinsi Riau, masih walaupun macet masih bisa kita hadapi masih, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ke ibu kota Jakarta tuh kayaknya ini banget gak sih?
1: Harus sat-sat, kalau enggak kita bakal tertinggal. Bakal gitu.
0: Ketinggalan, benar. Karena temen aku juga pernah bilang kayak gitu. Di sini emang harus sat-sat dan cepet gitu larinya. Jadi kalau mungkin ini juga slow living ini adalah gerakan yang diberikan untuk orang-orang yang hustle bekerja kayak gitu sih menurut aku ya. Okay. Agar mereka tuh bisa lebih slow down, lebih santai, lebih menghargai waktu mereka gitu. Yes. Tapi kalau emang slow living kan menjadi salah satu filosofi yang banyak dipegang oleh orang ya. Dan beberapa orang juga menganggap di Indonesia nih dengan kehidupan yang seperti sekarang dan juga orang-orangnya yang menjalani kehidupan yang sudah mulai kelihatan hustle gitu ya.
1: Yes.
0: Apakah masih aman nih ataupun juga di Indonesia ini dengan harga-harga yang mulai melonjak gitu. Nah, ini apakah menurut Rauda kita masih bisa nih nanti merasakan slow living?
1: Menurut Rauda, kayaknya kalau dari sisi berbagai harga yang sudah melonjak ini kayaknya perlu dipertanyakan lagi deh slow living kita ini gimana.
0: Gitu. Oke, berarti tujuannya kita set ulang lagi ya,
1: iya,
0: kita
1: reset harus lihat lagi ini bagaimana sebenarnya yang tujuan kita ini apa kayak gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau misalnya disuruh milih sebutin satu kota atau satu negara yang pengen Rauda datengin ketika untuk nanti kehidupannya lebih better untuk slow living, apa nih?
1: Switzerland.
0: Tapi kayaknya seru ya kesana ya.
1: Indah banget pemandangannya.
0: Padahal kita cuma lihat dari HP aja tuh kadang-kadang suka ini ya. Ih, pengen deh kesana.
1: Adem gitu.
0: Adem, sejuk. Terus berasa kayak ngelihat wallpaper di HP gitu gak sih?
1: Iya,
0: di layar komputer.
1: Benar-benar ini dunia bukan sih kayak berbeda itu.
0: Setuju sih.
1: Karena kita kehidupan di Pekanbaru ini terutama ya, kita melihatnya jalan raya dekat kemacetan.
0: Dengan panas bedengkang ini. Khas Pekanbaru banget. Tapi kayaknya ada enggak sih tempat yang kayak mirip Switzerland di Pekanbaru?
1: Ada, Kak. Waduk Undri.
0: Waduk. Bener, setuju-setuju. Itu juga salah satu destinasi wisata ya.
1: Destinasi wisata yang agak sedikit hidden gem ya,
0: hidden
1: Kak.
0: Gem.
1: Tapi masih di Pekanbaru gitu.
0: Masih di Pekanbaru. Mungkin untuk anak Unri enggak hidden gem ya. Mungkin untuk orang yang di luar Unri mungkin ya, itu di mana ya jalannya ya gitu. Apalagi sekarang udah perbaikan ya kayaknya.
1: Iya,
0: ya,
1: ada ya. Jalan-jalan tersuruk ya gitu.
0: Tapi enggak apa-apa. Pokoknya tempat-tempat yang hidden gem, yang cantik-cantik, yang punya udara bersih, ya semoga bisa terjaga terus ya. Biar nanti ke depannya kita juga masih bisa merasakan keindahan.
1: Iya, yes,
0: benar. Semoga juga ada nanti ini tempat-tempat di Pekanbaru yang kayak Switzerland, biar kita gak usah jauh-jauh kali ya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Ya, sama Bro 2 kita masih bahas slow living tentunya. Kalau tadi
1: apa?
0: Apa tuh?
1: Oke, jadi lupa deh. Sorry, ke distract.
0: Nah, kalau tadi kita tuh udah bahas cita-cita mungkin nanti di masa tuanya tuh pengen slow living dengan kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Kayak di Switzerland gitu ya, ataupun di New Zealand, ataupun negara-negara yang kelihatannya cantik gitu. Tapi ternyata di Indonesia juga ada loh, Rauda.
1: Di mana emang? Coba.
0: Coba kita
1: siapa tahu kan bisa menjadi destinasi rekomendasi gitu.
0: Referensi
1: kan,
0: juga
1: referensi,
0: ya.
1: Gitu. Okay.
0: Nah, kalau aku sih mikir kota slow living di Indonesia itu di Jogja.
1: Kenapa?
0: Karena emang orang-orang di Jogja itu kan punya apa ya, semacam kayak moto, ya udah hidup santai aja gitu. Kelihatannya ya, tapi kan karena belum pernah langsung berinteraksi di sana kan. Berdasarkan informasi yang didapat dari internet, media sosial gitu, orang-orang di Jogja tuh kayaknya ya udah slow aja gitu. Ya udah ikutin dengan kehidupan kita di sini gitu maksudnya.
1: Tapi kalau misalnya dari itu kan memang pandangan kita dari orang luar ya, Kak. Kan kita kan belum tahu kan gimana.
0: Gimana ya.
1: Karena kan yang lain juga mungkin melihat Pekanbaru ini tidak sesibuk itu. Gak tapi
0: sih.
1: Kan
0: kayaknya banyak sih kasus-kasus.
1: Banyak banget ya, yang harus dibahas ya.
0: Ini mana dulu satu nih yang harus kita omongin nih. Mulai dari panasnya Kak, tampaknya. Atau UMR-nya. Enggak, UMR bagus kok.
1: Tapi kalau di Jogja ada spesifik tempatnya enggak?
0: Kalau di Jogja spesifiknya aku belum pernah kesana ya, belum pernah riset juga gitu. Cuman kalau aku bukan di Jogjanya sih.
1: Gimana
0: yang
1: tuh?
0: Menjadi salah satu tempat yang pengen aku datengin gitu.
1: Apa tuh?
0: Ada gimana? Satu tempat yang kayaknya itu tuh teduh, sejuk, adem, asri gitu. Ya ini adalah dataran tinggi Dieng ataupun wisata Dieng nih.
1: Okay.
0: Rauda, kamu tau nggak di Indonesia tuh juga ada loh daerah yang ternyata ada sedikit butiran-butiran esnya waktu mereka udaranya sedang dingin-dingin nih gitu, selain Puncak Jaya Wijaya.
1: Tapi emang di Indonesia ada yang kayak gitu Kak, bukannya kita di garis khatulistiwa ini selalu kepanasan ya?
0: Nah, bener juga sih. Itu kan kayaknya kita di Pekanbaru ya, mataharinya ada dua kayaknya. Panasnya lagi panas-panas banget gitu. Tapi emang ini salah satu destinasi wisata ya, ini wisata Dieng ini juga ternyata menyajikan ini loh, pemandangan di di sana tuh banyak banget festival-festival Roda.
1: Festival budaya kah? Festival apa ini?
0: Iya, festival budaya juga ada. Terus kalau misalnya panen raya atau apa, nah itu mereka juga ada kayak semacam upacara maybe.
1: Oh,
0: kayak gitu. Okay. Terus juga ada
1: berarti adatnya masih kental juga ya?
0: Iya benar. Dan juga beberapa yang aku lihat dari internet nih ya.
1: Yes.
0: Ini kan based on kita berselancar ya di internet ya, belum pernah kesana langsung. Ya semoga soon bisa kesana. Kita angin. Pastinya juga banyak banget tempat-tempat wisata, lokasi wisata yang kelihatannya tuh cantik gitu. Dan juga banyak juga nih vila-vila baru yang menjadi tujuan wisata dari para wisatawan nih Rauda. Tapi itu juga menjadi apa ya, daya tarik juga ya dari para warga di sana untuk bisa menarik wisatawan gitu.
1: Nah tapi Kak, ada loh yang lebih dekat lagi.
0: Di mana itu?
1: Kalau ya? Kita dari Pekanbaru ini kayaknya kita cuma butuh waktu sekitar 8 jam dari Pekanbaru.
0: 8 jam?
1: Iya,
0: aja.
1: 8 jam okay. aja. Kalau mungkin kebut ya bisa kebut gitu. Cuman kalau misalnya 8 sampai 10 jam, deket lah, enggak sampai 24 jam sehari seperti kita bekerja gitu.
0: Oke, tapi kalau naik pesawat mungkin lebih cepat ya.
1: Iya, benar sekali. Iya, benar.
0: Itu di mana? Rauda kalau boleh tahu.
1: Di provinsi tetangga Kak, di Sumbar.
0: Di Sumbar.
1: Sumbarnya di mana? Di Alahan Panjang.
0: Tapi emang bener sih. Kayaknya orang Pekanbaru tuh kalau wisata pasti ke Sumbar.
1: Gak ada pilihan lain soalnya. Yang terdekat,
0: yang terdekat,
1: tercepat, termurah
0: dan aksesnya lebih ini ya.
1: Iya, pokoknya terrekomendasi.
0: Rekomendasi dari Rauda ternyata Alahan Panjang.
1: Karena kalau dilihat dari kita melihat dari wisata gitu ya Kak, alamnya, karena kan di Pekanbaru ini memang agak sedikit sumuk ya, sulit untuk melihat keindahan alam di Pekanbaru ini.
0: Bisa, tapi ada tapinya.
1: Ada tapinya, aksesnya lumayan sulit atau jauh dan mending kita jauh aja ke tetangga seberang gitu.
0: Iya benar.
1: Nah jadi
0: walaupun Pekanbaru ini juga banyak wisatanya ya, wisata kafe di mall dan sebagainya.
1: Ya wisatanya, jadi ini pergeseran wisatanya, ini bukan wisata yang ke bangunan ya teman-teman, maksudnya adalah wisata alamnya, wisata alam. Gitu.
0: Mungkin butuh oksigen baru ya.
1: Iya benar sekali. Kita butuh oksigen baru gitu.
0: Nah berarti kalau Roda sendiri tadi kan sudah merekomendasikan nih ke Alan Panjang. Sudah pernah ke sana?
1: Aku kalau yang di bawahnya tuh belum pernah.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya lihat dari atas itu pernah kak.
0: Gimana tuh tempatnya?
1: Ceritain lagi dong. Cakep banget.
0: Oh, iya.
1: Kalian teman-teman tahu nggak kalau misalnya apa ngelihat tuh kayak hijau, terus airnya tuh kalau misalnya apa di air danaunya itu yang birunya tuh biru gitu.
0: Birunya kayak laut ya?
1: Iya,
0: itu danau. Ya.
1: Itu cakep banget.
0: Iya sih.
1: Ada yang Danau Singkarak, di Alan Panjang kan deket-deket ya dari situ. Nah itu cakep-cakep banget kak. Nah kalau misalnya nggak mau lihat danau, kita bisa geser sedikit.
0: Kemana tuh?
1: Kebun tehnya ada.
0: Weiss.
1: Jadi memang yang
0: sejuk, fresh.
1: Udaranya juga segar. Terus di kalau misalnya kita di sini tuh kegerahan, kepanasan atas bawah matahari gitu ya. Di sana itu
0: gimana ceritanya bahwa kita ada matahari?
1: Salah teman-teman. Di atasnya matahari, bawahnya minyak.
0: Oh iya. Matahari ada dua, iya sih, tapi
1: satu orang satu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau di sana tuh selain menyejukkan mata, menyejukkan badan juga ya, kak, karena kan udaranya sejuk.
0: Tapi yang enggak sejuk cuma satu nih.
1: Apa tuh?
0: Dompet kayaknya.
1: Kalau itu kayaknya kering deh.
0: Iya.
1: Kanker.
0: Iya.
1: Kantong kering.
0: Tapi kayaknya satu hal yang aku ingat banget, aku juga tahun lalu baru pertama kali ke Sumbar. FYI dari beberapa tahun kehidupan di sini, cuma baru tahun kemarin ya. Dan satu yang menarik
1: Dari
0: Sumbar itu adalah emang udaranya sejuk. Terus kan jalanannya juga kan
1: berkilau-kilau.
0: Iya berkilau-kilau. Terus juga ketika kita naik ke atas atau turun gitu kan, itu kan banyak awan-awan embun.
1: Iya embun
0: kan. Itu kayak sama perjalanan kayak magical banget gitu loh.
1: Pengen dipegang gak rahanya?
0: Kayak aduh aku pengen terbang di antara embun-embun itu gitu.
1: Oh itu mungkin kak ada apa?
0: Apa tuh?
1: Berjalan di atas awan.
0: Oh
1: seperti
0: iya,
1: itu kah?
0: Bener juga kan? Dan itu juga menjadi salah satu apa ya, hal yang paling teringat, salah satunya adalah strawberry di sana tuh seger,
1: manis ya. Seperti aku.
0: Aduh nah. Yang bisa nengok kayaknya nih udah mau ini nih, pengen mukul ya kayaknya ya. Enggak. Oke, dan itu emang menjadi salah satu destinasi wisata yang mungkin di antara kamu bekerja di Kota Pekanbaru dengan hustle kamu yang sangat tinggi ini gitu ya, kamu mungkin bisa mungkin cuti 2-3 hari ya agar bisa sedikit ngerasain simulasi slow living. Simulasi slow living dulu beberapa hari di kota-kota yang udah kita sebutin tadi ya Roda ya.
1: Iya,
0: mungkin
1: benar
0: bisa
1: banget.
0: Pilih kalau di Sumatera aja di beberapa daerah yang punya pantai, yang punya kebun teh, yang punya udara lebih sejuk gitu ya. Nah itu kamu bisa pilih Alan Panjang atau bisa juga di Pulau Jawa tadi, di mana Roda?
1: Ada di Jogja, ada juga di Dieng tadi ya, Jawa Tengah ya itu ya.
0: Benar, di Jawa Tengah itu bisa kamu rasakan juga. Kayak ya sekedar simulasi aja lah dulu ya untuk slow livingnya. Sebelum nanti benar-benar slow living ya.
1: Beneran slow living gitu. Amin,
0: iya,
1: semoga.
0: Amin. Soon kita akan segera untuk ngerasain slow living tadi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
4: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Kamu pecinta Korea ya?
1: Enggak juga sih, cuman kemarin kebetulan aja. Iya, kebetulan aja lagi nonton satu series di salah satu OTT ya. Di mana itu tuh ada series yang baru aja keluar, yakni judulnya Wonderfuls, yang dibintangi oleh Cha Eun-woo dan juga Park Eun-bin. Nah, drama ini tuh mengangkat cerita tentang sekelompok orang biasa yang ternyata tiba-tiba mereka tuh dapat kekuatan superhero gitu loh.
0: Oh my god.
1: Jadi spesial banget. Ya emang kekuatannya tuh di luar nalar kita. Kadang ada yang teleportasi, ada
0: mau
1: yang
0: juga dong.
1: Tubuhnya bisa nempel kayak cicak gitu, nempel di dinding.
0: Spider-Man.
1: Tapi gak keluarin ini ya, gak keluarin apa?
0: Tali-talinya
1: gitu. Iya, keluarin tali-talinya itu gitu. Terus ada juga yang punya kekuatan lebih besar gitu daripada dengan yang lain. Telekinesis juga ada di sana gitu. Jadi mereka tuh kayak pahlawan super lah istilahnya gitu. Ada villainnya juga. Tapi di tengah kekuatan itu mereka juga harus belajar gitu. Apakah kekuatan yang mereka dapatkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain kah, atau malah bawa masalah baru lain gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, dengan adanya film itu kan fiksi ya.
0: Iya, fiksi.
1: Film fiksi tentang superhero dan yang lain sebagainya. Kalau Roda sendiri nih dikasih satu kesempatan nih, waduh. Punya satu kekuatan, pengennya punya apa?
0: Satu doang ya?
1: Ya satu. Satu aja ini Pak Ian tengah nih.
0: Pengennya itu mendengar suara hati orang.
1: Aduh, wah gak bisa bohong dong aku.
0: Dengar suara batin tuh kayak bisa, ini menurut Rauda ya Tipa, untuk mendengar suara batin orang itu kadang tuh kayak kita bisa tahu, oh sebenarnya dia gak mau kayak gini nih gitu. Jadi kayak kadang pun kalau misalnya dia pengennya A tapi dia bilangnya B, tapi kan kita tahu nih, oh dia sebenarnya maunya ini gitu. Jadi kayak
1: kita bisa menyesuaikan ya, apa yang mereka agak butuh gitu. Ya ketahuan nih kayaknya mau pengen baca hati siapa nih. Tapi itu tuh kayaknya selain dari, kan hati emang gak bisa berbohong ya. Mulut bisa aja bilang enggak, tapi ternyata hati iya gitu kan.
0: Yes.
1: Itu juga salah satu kekuatan yang mungkin bisa dilatih sebenarnya, bukan langsung ujuk-ujuk datang. Mungkin bisa ngebaca lewat gestur tubuh,
0: raut muka,
1: tatap mata, gerakan gestur mereka dan lain sebagainya. Kadang apa yang tidak terlihat oleh kata-kata dan yang lewat dari mulut itu juga bisa terlihat oleh tindakan gitu sih. Karena kan ada orang tuh yang biasanya ngomong lebih percaya dengan bahasa tubuhnya dibandingkan dengan obrolannya ataupun ngomongnya gitu. Dan yes, itu juga bisa menjadi salah satu kekuatan yang dilatih sih. Tapi sebenarnya kekuatan-kekuatan lain tuh banyak loh Rauda.
0: Kalau dari
1: cuma
0: tipe
1: membaca
0: sendiri,
1: kata-kata hati gitu.
0: Kalau dari tipe sendiri gimana tuh? Kalau pengennya jadi apa? Jadi apa dan punya kekuatan apa? Satu aja tapi disclaimer, satu aja tapi
1: pengen jadi orang kaya sih, enggak. Pengen bisa teleportasi gitu.
0: Kenapa?
1: Nah itu tadi, orang kaya biar bisa teleportasi kemana aja. Kan bisa destinasi wisata kan banyak tuh ya. Jadi bisa teleportasi ke Iceland kah, atau ke Norway kah, atau kemana. Itu gak perlu tiket pesawat nih gitu.
0: Bener
1: langsung
0: juga
1: datang
0: sih
1: nih ke negara-negara yang pengen kita kunjungi.
0: Kayak tinggal, oh aku pengen ke sini, tiba-tiba udah nongol gitu kan.
1: Jadi kayak semacam pinjem pintu kemana sajanya Doraemon.
0: Iya benar-benar.
1: Iya kan, itu juga merupakan hal yang seru gitu.
0: Tapi kalau dari sudut pandang Tipa sendiri, kalau misalnya bisa teleportasi, itu bisa membantu orang lain juga nggak kira-kira?
1: Nah jawabannya nanti kita bakal kasih tahu ke kamu teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu ada Ivan Seventeen, Janji Hati. Enjoy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Nungsi, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu

sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih bareng di Ngobras Teman Pro 2, ngobrol
1: asik bareng yes. Rauda dan
0: ada Tifa di sini, Teman Pro 2.
1: Jadi so,
0: Tadi ada beberapa jenis kekuatan kalau di dramanya si Park Eun Bin tadi ya, si Wonderfuls. Itu kan ada yang telekinesis, ada yang teleportasi, ada yang bisa nempel di dinding, dan ada yang mengendalikan gravitasi gitu. Nah ternyata kita sebagai orang biasa tuh juga punya kekuatan sendiri loh. Apa itu?
1: Oke, kalau dari sudut pandang Rauda itu bisa membantu orang yang lagi keadaannya sedang sulit.
0: Asik. Itu contoh, kekuatan juga ya.
1: Kekuatan dong.
0: Kekuatan power of money.
1: Oh, iya. Baru mau nyebutin.
0: Ya bener banget, itu kekuatan juga.
1: Atau kalau misalnya kita gak bisa membantu dengan segi materi, keuangan, kita bisa bantu jasa.
0: Iya benar sekali.
1: Nah, atau,
0: dengan kekuatan kita ya, as a human, humanity itu adalah yang terbaik.
1: Yes. Terus juga bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu. Tapi sebenarnya memperbaiki kesalahan di masa lalu ini gak bisa kita balik ke masa lalunya ya Tifa. Tapi kita bisa untuk tidak mengulangi hal yang sama. Jangan jatuh ke lubang yang sama ya teman-teman Pro 2 gitu.
0: Tuh dengerin ya. Gak boleh.
1: Gak boleh dong. Iya. Terus apa lagi nih Tifa?
0: Kalau menurut aku ada banyak banget kekuatan-kekuatan kita sebagai manusia biasa yang ternyata itu tuh gak dimiliki oleh makhluk lain. Yakni kita bisa fokus terhadap diri kita sendiri dan bisa belajar banyak hal yang sebenarnya kita tuh adalah superpower. Buktinya kita bisa untuk melakukan aktivitas yang gak bisa dilakukan oleh makhluk lain selain manusia, ya gak sih? Binatang tidak bisa berperilaku seperti kita gitu. Jadi kita punya keistimewaan lagi, kekuatan-kekuatan lainnya gitu. Tapi ya kalau mungkin kekuatan-kekuatan yang bisa dipelajari kayak tadi, bisa sedikit berempati lah ya kita bilang ya. Kenapa bisa dibilang berempati? Karena untuk bisa melihat seenggaknya perasaan orang gimana dan memposisikan tubuh kita itu sebagai dia itu gimana, itu juga merupakan sesuatu kekuatan yang gak menyakiti orang lain.
1: Benar banget. Dan juga kadang itu gak semua orang juga ya bisa memiliki hal-hal tersebut. Jadi kan itulah yang disebut tadi, sebenarnya kita sebagai manusia biasa ini punya powernya, punya kekuatannya sendiri gitu. Karena memang ada beberapa orang yang mereka melihat tapi oh yaudah, kayak
0: bodo
1: gitu.
0: Amat.
1: Ya,
0: benar. Setuju. Jadi kekuatan untuk bisa melihat orang lain dari sudut pandang kita, POV kita, agar kita tidak menyakiti orang lain juga. Karena kalau kita udah berempati sama orang, kita nggak mau kan kayak gitu juga.
1: Iya benar banget. Kadang kalau misalnya kita nggak berempati sama orang itu langsung dibalas tau Tifa.
0: Oh iya, emang kita, pernah kamu?
1: Yang dari yang aku lihat dari teman-teman aku ada beberapa mungkin yang terlihat mereka tuh seperti tidak ada dan tiada gitu untuk menganggap orang lain, dan ternyata mereka diperlakukan hal tersebut juga jadi tabur tuai.
0: Wah,
1: nah
0: langsung ya nyata ya.
1: Jadi makanya kalau misalnya apa, kita kan memang punya kekuatan gitu untuk bisa berempati gitu kan. Jadi kalau bisa dipergunakan dengan baik,
0: kekuatan-kekuatan itulah ternyata yang bikin kita tuh juga menjadi manusia seutuhnya. Asik. Kita banyak banget quotes yang bagus di sore hari ini kayaknya ya.
1: Bisa gak ini di ambil cuplikan-cuplikan ini ya.
0: Dan emang banyak banget ya ternyata kekuatan-kekuatan kita sebagai manusia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bukan hanya kayak tadi telekinesis, mindahin barang dengan kekuatan kita, ataupun juga
1: Berpindah
0: tempat dalam satu detik gitu. Tapi di balik itu semua ada banyak-banyak kekuatan besar yang bisa membuat perubahan juga di masa depan gitu. Bahkan cuma sekedar mendengarkan teman itu juga sebuah kekuatan loh.
1: Karena gak semua orang bisa mendengarkan.
0: Nice, bener banget. Gak semua orang bisa mendengarkan, tapi dengarkan lagu gue, kata si Baskara. Gak semua orang bisa nyanyi, tapi cari suara. Bener banget, karena emang gak semua orang tuh bisa mendengarkan dengan seksama. Tapi mendengarkan tuh mendengarkan yang bener-bener kita tuh serius untuk mendengarkan mereka bercerita ya.
1: Iya,
0: bukan sekedar, oke. Responnya tidak baik gitu. Tapi mendengarkan dan memberikan respon itu juga merupakan hal yang kita butuhkan sebagai manusia gitu.
1: Karena lumrahnya manusia itu ya butuh pendengar.
0: Ya enggak? Ya,
1: seperti kita ini juga butuh pendengar dari teman-teman Pro 2 gitu tipe.
0: Masuk, crowd-nya masuk. Boleh banget. Benar. Jadi kalau kamu lagi dengerin siaran ini, semoga kamu juga bisa mendapatkan kekuatan lain. Tapi kayaknya boleh deh buat kamu yang mau sharing ke kita juga ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Yang punya kekuatan lebih.
1: Boleh, di WhatsApp kita masih terbuka ini ya,
0: iya, tipe. Iya, benar. Kalau kamu mau respon, kamu pengen punya kekuatan apa di dunia ini, ataupun kamu lagi sedang dalam masa apa, pengen kekuatan yang gimana, mungkin telekinesis atau transportasi lagi, teleportasi, kamu juga bisa langsung aja kirim kemana, Roda?
1: Ke 08 11 76 00 884. Kita tunggu ya teman-teman Pro 2.
0: Bener banget, curhat bareng kita juga boleh di sini, karena kita juga masih ngebuka pesan kamu ya nanti. Kita bacain juga, kamu dari siapa dan dari mana, nanti kita bacain di sore hari ini teman Pro 2. Dan pastikan kamu stay tune di sini, di
1: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Gak kerasa sudah jam 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat ya, Rauda.
1: Iya, benar banget kita.
0: Tapi tadi kita juga udah ini ya, ngebahas tentang kekuatan nih dari manusia gitu. Tapi ini, aduh, ini dibacain gak ya? Malas banget lagi bacainnya. Ini dari siapa ini? Dari, ya ampun, gak ada username-nya lagi nih. Ini apa nih bacanya nih? Garis apa nih?
1: Garis melengkung.
0: Garis melengkung aja di username-nya. Katanya mau bisa punya kekuatan yang bisa tit. Gak usah dibacain. Katanya pengen jadi istrinya Jimin tanpa ada halangan apapun. Gak bisa sih ya. Langkahi dulu mayat saya katanya. Wah, ini terpantau army nih kayaknya. Oke, tapi ya, emang kalau udah jadi istri nggak bakal ada hambatan lainnya?
1: Pasti bakal ada sih ya, Tipa. Hei. Karena kan kehidupan ini ya, tuh pasti ada roller coaster-nya. Aha, gitu.
0: Benar-benar.
1: Nggak yang semulus itu.
0: Iya, yes, benar-benar.
1: Makanya kita harus punya kekuatan ini untuk bertahan di kehidupan kita yang hanya sekali ini, Tipa.
0: Apa itu? Itu dia tadi pokoknya
1: deh,
0: banyak
1: pokoknya. Banyak dong tadi ya.
0: Banyak yang udah kita bahas tadi sebelumnya, mulai dari ke ilmu menghilang, enggak ya, enggak dong. Ilmu mendengarkan, pokoknya kekuatan-kekuatan kita untuk bisa menjadikan kita sebagai manusia ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan dari cerita dari series Wonderfuls tadi juga kita belajar banyak hal kalau setiap orang itu emang punya kekuatan dalam hidupnya masing-masing ya.
1: Iya, benar banget. Mungkin bukan kekuatan super yang kayak di drama gitu ya, Tipa, tapi kan kekuatan untuk bertahan, memilih untuk tetap berempati di tengah keadaan yang gak selalu senang, gak selalu mudah, kayak gitu.
0: Bener-bener, setuju. Emang kadang kita tuh emang sibuk sih sama membandingkan kita dengan yang lain gitu.
1: Bener banget.
0: Wah, mereka lebih kuat nih, wah mereka lebih ini nih gitu. Tapi enggak ya, semuanya itu punya porsinya masing-masing. Mungkin kalau kita jadi mereka gak kuat juga untuk ada di sepatu mereka. Asik.
1: Jadi kalau misalnya hari ini kamu teman-teman Pro 2 yang mendengarkan merasa biasa aja, coba ingat lagi, mungkin kayak kamu tuh bukan sekedar punya kekuatan tapi ya belum sepenuhnya untuk menyadari gitu.
0: Jadi emang mulai dari sekarang coba deh kamu tanya lagi sama diri kamu, emang kamu tuh butuhnya apa, guys? Emang kamu punya kekuatan apa gitu? Dengerin diri sendiri dulu ya. Sebelum kita menolong orang lain, mungkin kita harus bisa menolong diri sendiri dulu. Dan Tifa pamit undur diri.
1: Rauda juga pamit undur diri.
0: Sudah jam 17 lewat 54 menit. Ini waktunya kita sudah harus pamit. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune tadi, temenin kita. Ada Rauda dari jam 4 tadi. Ada Tifa juga dari jam 11 untuk nemenin kamu. Nanti malam ada siapa yang bakal temenin?
1: Ada Risa yang bakal nemenin kamu, teman-teman Pro 2.
0: Yes, dijaga malam bakal ditemenin sama Risa. Jadi kamu jangan galau malam-malam ya. Oke deh, biar kita pergi gitu ya. Jadi kita puterin ada deh lagu dari siapa ini?
1: Dari Aldi Malidi. Siapa?
0: Iya, bener kan?
1: Aldi Malidi, biar aku yang pergi.
0: Ciao.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman pro 2. Udah jam 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan hari ini teman pro 2 di segmen terakhir kita di Jaga Malam bareng sama Risa Octavia akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam nih teman pro 2 di hari Selasa 19 Mei 2026. Dan juga hari ini di jam 6 ini akan kita buka dulu dengan pro 2 unik teman pro 2. Seperti biasa kita bakalan bahas seputaran fakta-fakta unik nih yang akan Risa bagikan buat kamu sambil temani juga sama lagu-lagu kesayangan kamu nih teman pro 2. Terus juga sambil kita akan nunggu seruan azan maghrib pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Unik. Dan kali ini kita bakalan ngomongin hal-hal unik dari berbagai belahan dunia nih sekarang, Teman Pro 2. Kalau misalkan di Indonesia, kita cuma mengenal musim hujan dan musim panas, Teman Pro 2. Tapi di beberapa negara, ada musim-musim unik yang juga gak biasa banget loh, Teman Pro 2. Ya, walaupun sebenarnya musim di Indonesia banyak ya, termasuk musim mangga, musim durian, musim klengkeng dan lain sebagainya. Tapi ini Teman Pro 2, ada juga negara yang ternyata mataharinya ini hampir gak tenggelam nih. Ada juga yang gelap terus selama berbulan-bulan, bahkan ada tempat yang punya musim bunga sakura sampai festival salju super ekstrim. Nah, kebayang gak sih Teman Pro 2 hidup di tempat yang jam 10 malam masih terang kayak sore hari, dan juga di beberapa wilayah. Nah, kita akan bahas dulu Teman Pro 2 dari negara Norwegia nih. Dan juga di beberapa wilayah utara negara ini ada fenomena yang disebut dengan midnight sun, Teman Pro 2, yaitu matahari yang tetap terlihat bahkan saat tengah malam. Dan fenomena ini biasanya terjadi saat musim panas nih. Jadi bayangin aja nih, jam 12 malam tapi langit masih terang nih. Tidur pasti juga bingung nih Teman Pro 2, ya kan? Dan kebalikannya, saat musim dingin ada juga fenomena polar night di mana matahari ini malah hampir enggak muncul selama beberapa minggu. Kemudian di Jepang Teman Pro 2, musim semi ini identik dengan bunga sakura dan banyak juga orang yang sengaja piknik di bawah pohon sakura untuk menikmati suasana yang cuma muncul beberapa minggu dalam setahun ini. Sementara di Kanada Teman Pro 2, musim dinginnya juga bisa super ekstrim nih sampai ke suhu minus puluhan derajat. Bahkan ada sungai yang membeku dan bisa dilewatin oleh manusia. Dan menurut dari informasi dari National Geographic, perbedaan musim di dunia ini juga dipengaruhi oleh posisi bumi terhadap matahari dan letak geografis setiap negara. Makanya Teman Pro 2, tiap negara itu punya pengalaman musim yang beda-beda banget. Sampai kita juga gak percaya kok bisa ya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Nah, nomor dua, kalau kamu kira-kira tinggal di negara yang musim dinginnya panjang banget, kira-kira kamu bakalan kuat atau enggak nih? Atau malah pengen nyobain musim gugur yang daunnya berubah jadi warna estetik banget buat foto-foto? Karena soalnya nomor dua, banyak juga orang Indonesia yang penasaran, pengen ngerasain kayak winter vibe secara langsung, mulai dari pakai coat tebel, main salju, sampai ke minum coklat panas sambil ngeliatin salju turun. Tapi ternyata gak semua orang luar negeri juga nyaman sama musim mereka loh teman berdua. Ada juga yang justru iri sama Indonesia karena cuacanya lebih stabil dan matahari muncul hampir sepanjang tahun. Jadi kadang yang biasa buat kita justru spesial buat orang lain nih teman berdua. Dan juga dari obrolan kita hari ini teman berdua, kita juga tahu kalau musim di dunia itu ternyata unik-unik banget. Ada negara yang malamnya tetap terang, ada yang penuh salju, sampai ke ada musim bunga yang cuma muncul sebentar tapi selalu ditunggu-tunggu. Dan dari semua perbedaan ini teman berdua, kita juga bisa belajar kalau setiap tempat itu punya keindahan dan keunikannya masing-masing ya. Nah itu dia teman berdua pembahasan kita di Produa Unik hari ini. Dan buat kamu abis ini jangan kemana-mana teman berdua, karena kita bakalan bergabung bersama dengan Produa Jakarta. Karena kita bakal ngikutin Music Live Chat. Tahu gak sekarang bakal ada siapa? Bakal ada Tantri nih teman Produa yang akan ngajakin kita ngobrol bareng di Produa, di Music Live Chat, tentunya bersama dengan Produa Jakarta. So buat kamu stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2. Saat ini Teman Pro 2 pada pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Balai Monitor atau Belmont Spectrum Frekuensi Radio kelas 1 Pekanbaru melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Pekanbaru pada hari Selasa 19 Mei 2026. Dan kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi krusial terkait dengan penataan dan pembersihan atau clearing frekuensi radio demi mempersiapkan lelang seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia. Kepala Balai Monitor Belmont Spectrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru, Tony Notito, ini menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari penataan frekuensi untuk implementasi 5G. Dan menurutnya harmonisasi antar frekuensi menjadi bagian terpenting dalam proses penataan ini, dan ia menambahkan hasil pengukuran hari ini kebetulan semua terhubung. Jadi pengukuran kemarin di Bengkalis dan juga Dumai. Demikian Teman Pro 2, Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih, karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru banget.
1: Selamat sore.
0: Udah malam kali? Malam gak sih ini? Maksudnya sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu station TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajah untuk kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005.
0: 2005
1: sama
0: ya.
1: Ares. Sama Ares. Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus nggak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: nggak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bedanya. Bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau nenek lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.

0: udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah nggak kuat banget. Aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah.
0: Mm-mm.
1: Untuk aku keluarin gitu.
0: Mm-mm.
1: Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya. Mm-mm. Itu aku nggak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan yang dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya.
0: Pasti
1: karena
0: ya.
1: Kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
1: ibu
0: kerja ini. Oke. Okay.
1: Bareng-bareng.
0: Mm-hmm.
1: Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh. Dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang itu benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal
1: banget
0: ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja, dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video lirik
0: ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan.
0: Indie banget loh.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mengatakan. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah nggak sih
1: buat orang-orang yang berjuang
0: benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah nggak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Lambungnya
1: ada masalah sama lambungnya. Itu itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang apa segala macem. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantu nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya, Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, terima kasih ya Mbak. Akhirnya jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih-kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini. Dan hari ini pasti sangat-sangat-sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke. Okay.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro 2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.
2: Tahukah kamu apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, gimana tadi music live chatnya? Pada dengerin gak tuh obrolan dari Tantri sama dengan Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2? Ternyata Tantri habis ngeluarin single terbaru tuh khusus buat ibu-ibu pekerja teman Pro 2. Katanya biar relate gitu ya sama apa yang dia rasain, jadi kayak pengalaman pribadi gitu. Kalau dengerin lagunya juga menyentuh banget ya teman Pro 2. Kayak bakal relate nih buat kamu juga yang mungkin di kondisi yang sama atau pernah ngerasain punya ibu yang harus bekerja nih teman Pro 2. Kayaknya gak ada salahnya nih buat kita dengerin lagunya sama-sama teman Pro 2, biar kita juga tahu nih gimana perasaan orang tua kita ternyata ya teman Pro 2 nih, apalagi kalau kerja dan harus ninggalin kita nih. Maka mana tahu juga bisa jadi pelajaran nih buat kita teman Pro 2 nanti kalau udah nikah ya kan, udah punya anak. Nah bakal relate juga tuh gak sama itu lagu gitu ya. Oke deh teman Pro 2, di jam 8 ini tentunya kita bakalan masuk di obrolan musik planner RRI Pekanbaru hari ini teman Pro 2. Kita bakalan ngobrolin seputar musik aja ya. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2020.

0: peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Oke, teman Produa, balik lagi kita di Music Planner Produa Pekanbaru. Dan tentunya kita bakalan ngebahas tentang gak jujur dari musik, teman Produa, kreativitas dan juga peluang di industri musik zaman sekarang nih. Dan kali ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang kayaknya bakal relate dengan semua orang, teman Produa, terutama buat anak muda, yaitu lagu-lagu yang lagi viral banget di media sosial nih, di TikTok ataupun di Instagram, teman Produa. Coba deh kamu ingat-ingat berapa banyak nih lagu yang awalnya nggak terlalu dikenal tapi tiba-tiba meledak gara-gara dipakai buat dance challenge atau konten galau atau mungkin video random di FYP kamu, teman Produa. Dan bahkan sekarang banyak orang yang pertama kali malah tahu lagu ini sekarang udah dari media sosial, teman Produa, ya. Bukan lagi dari radio atau TV, tapi justru dari potongan 15 detik di media sosial. Dan pertanyaannya, apakah sekarang dunia musik benar-benar ditentukan sama media sosial nih, teman Produa? Kita bakalan bahas bareng-bareng tentunya, ya. Dan benar aja, teman Produa, salah satu platform paling besar buat promosi musik sekarang itu ya media sosial. Karena banyak banget lagu yang awalnya biasa aja tiba-tiba jadi langsung naik ke chart gara-gara viral. Bahkan ada lagu lama yang muncul lagi dan dikenal generasi baru karena dipakai jadi background konten. Dan juga menurut dari informasi di lamatnya TikTok Music Newsroom, teman Produa, platform media sosial tuh sekarang udah punya pengaruh besar terhadap penemuan musik baru dan kebiasaan mendengarkan generasi muda. Makanya sekarang tuh banyak banget musisi dan label yang sengaja bikin bagian lagu yang catchy supaya gampang nih masuk FYP, teman Produa. Karena juga sebelum lagu full dirilis, malah potongan chorusnya dulu nih yang udah duluan dipromosiin di TikTok. Dan uniknya lagi, lagu yang viral itu belum tentu juga nih lagu baru. Ada juga lagu tahun lama yang tiba-tiba hidup lagi nih, kayak lagunya Tasya nih, teman Produa, yang Say No. Itu kan lagu udah lama banget sih sebenarnya, ya. Tapi sekarang lagi FYP di mana-mana. Gara-gara dipakai ya sama konten kreator ya, teman Produa, terus jadiin video-video lucu yang jadinya ya orang jadi dengerin lagunya lagi gitu. Jadi sekarang tuh bukan cuma soal suara bagus lagi, teman Produa, tapi juga soal seberapa relate sih sebenarnya lagu itu dibuat untuk dijadiin konten

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Produ.

Nah, nomor 2, coba kamu jujur ya. Pernah enggak sih kamu masukin lagu ke playlist coba karena sering lewat di TikTok atau di Instagram kamu? Atau malah jadi hafal lirik lagunya padahal kamu enggak pernah nih sengaja nyari itu lagu, nomor 2. Dan itulah uniknya era musik sekarang. Sosial media itu udah bikin lagu menyebar super cepat. Tapi di sisi lain ada juga nih musisi yang merasa sekarang orang cuma fokus ke bagian lagu yang viral aja, bukan keseluruhan dari si karyanya aja, nomor 2. Jadi kadang muncul pertanyaan nih, apakah sebenarnya kualitas musik itu masih jadi nomor 1 atau sekarang yang penting viral dulu? Walaupun begitu, sosial media sebenarnya juga membuka peluang besar buat musisi indie. Banyak juga penyanyi yang dulunya nggak dikenal, sekarang juga punya jutaan pendengar karena konsisten upload karya mereka sendiri, nomor 2. Dan kira-kira kalau Risa tanya kamu, kalau kamu sendiri gimana nih? Apa kamu juga sekarang jadi tim yang denger lagu karena FYP? Atau kamu masih jadi tim yang setia buat nyari musik kamu sendiri, teman-teman?

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Selama produknya dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat kalau media sosial ini memang punya pengaruh besar di dunia musik modern. Dari TikTok dan platform digital, ini bikin lagu jadi lebih cepat dikenal, lebih mudah viral, dan membuka juga peluang besar buat musisi baru. Tapi di balik itu semua, Tomo Pro 2, karya dan kreativitas juga tetap menjadi hal yang paling penting supaya musik bisa bertahan lebih lama dan bukan cuma viral sesaat. Dan itu dia pembahasan kita di Musikpreneur hari ini, Tomo Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan masuk di program Bagi-Bagi.

Sudah jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program bagi-bagi bahas gini, bahas gitu nih teman Pradua. Habis juga kita tadi dengerin ya satu lagu dari Wijaya 80 featuring dengan Sal Priyadi dengan Bulan Bintang dan Garis Menyilang. Kalau dengerin liriknya sih ya tentang dua orang yang sulit untuk bersatu nih teman Pradua ya, karena temboknya tingginya tinggi banget. Dan jangan relate nih sama kisah cinta kamu teman Prada. Wah, kalau relate sih aku gak bisa ngomong banyak ya teman Prada, selain ya sabar ya guys. Ya kalau emang jodohnya pasti akan bertemu ya, kalau tidak mungkin cari yang baru. Oke deh teman Prada, tentunya di malam hari ini Risa masih akan nemenin kamu nih ya, dengan program-program yang seru teman Prada. Dan kita nanti bakalan bahas sesuatu yang seru juga nih di bagi-bagi ya. Kira-kira apa nih pembahasan seru kita? Apakah kita akan membahas tentang dua cinta yang tidak bisa bersatu tadi, atau kita akan membahas yang lain teman Prada? Ya tungguin aja deh, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Kayaknya kita dengerin dulu ya teman Prada, ada Dion Mulya yang mau lewat dulu dengan Selalu Mengalah untuk kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: aplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Nah, tamu produknya kita masih dibagi-bagi, dibahas gini, bahas gitu. Dan malam ini, seperti yang tadi udah Risa spill sedikit sama produknya ya, karena kita bakal membahas satu topik yang cukup sensitif sebenarnya ya. Tapi juga sering banget terjadi di sekitar kita teman berdua tentang perbedaan cinta beda agama teman berdua. Karena kadang ya cinta yang datang tanpa lihat latar belakang, bisa ketemu di sekolah, di kampus, tempat kerja, di komunitas, atau bahkan di media sosial di teman berdua. Ya seperti ya rasa cinta pada awalnya yang datang karena rasa nyaman, terus tiba-tiba nyambung, saling support, di tengah perjalanan muncul ternyata satu perbedaan besar yang bikin hubungan jadi gak sederhana lagi nih teman berdua. Karena banyak yang bilang kalau cinta itu cukup dijalani aja katanya. Tapi ya ada juga yang percaya kalau hubungan itu bukan cuma soal dua orang, tapi juga keluarga, keyakinan, dan juga masa depan teman berdua. Dan sebenarnya cinta beda agama itu bagai gimana sih kalau kita ngelihat dari sisi hubungan dan juga kehidupan sosial nih teman berdua. Karena tentunya hubungan beda agama ini juga jadi sering jadi topik yang penuh dilema nih teman berdua. Karena di satu sisi dua orang ini bisa saling sayang, saling cocok, ngerasa punya kecocokan dan punya banyak kesamaan. Tapi di sisi lain teman berdua ada perbedaan prinsip dan nilai yang kadang gak mudah untuk disatukan. Aduh, ini tuh kalau udah ngomongin gini sih kayaknya udah sulit ya teman berdua. Gak sulit lagi tapi sulit nih. Nah terus gimana tuh Risa? Ya gimana ya teman berdua ya? Karena yang sering jadi tantangan ya bukan cuma soal hubungan antar pasangan aja, antara kita dan dia gitu. Tapi juga gimana cara kita menghadapi lingkungan sekitar juga. Terus keluarga nih teman berdua, ditambah dengan rencana jangka panjang nanti. Ada mungkin pasangan yang pada akhirnya memilih untuk tetap bertahan dan saling menghormati. Tapi mungkin di sisi lain ada juga nih yang pada akhirnya memilih berpisah karena merasa visi hidup mereka tuh ya dari awal emang udah beda nih teman berdua. Dan sebenarnya gak ada sih hubungan yang benar-benar mudah. Mau beda agama, beda sifat, atau beda prinsip, semuanya itu juga tetap butuh komitmen dan juga kedewasaan. Yang penting adalah ya bagaimana dua orang itu bisa saling menghargai tanpa memaksa satu sama lain teman berdua.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Nah, teman berdua, kalau kita ngomongin soal cinta beda agama tadi ya, pasti pendapat tiap orang bakalan beda-beda nih teman berdua. Ada yang melihat ya cinta itu sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan nih, apapun tantangannya. Tapi ada juga yang memilih realistis dan memikirkan banyak hal sejak awal. Kadang yang bikin berat itu sebenarnya bukan perasaannya sih teman berdua, tapi pertanyaan-pertanyaan kayak kedepannya nanti mau gimana, atau keluarga bakal setuju atau enggak nih, ya kan? Atau nanti kalau punya anak mau gimana kalian ya? Dan hal-hal seperti ini yang memang sering muncul dan bikin hubungan jadi penuh pertimbangan lagi. Tapi satu hal yang bisa dipelajari teman berdua dari hubungan apapun adalah pentingnya rasa hormat nih. Karena perbedaan juga gak selalu harus berakhir dengan konflik sih teman berdua. Jadi gimana nih menurut kamu sendiri, apakah cinta itu cukup untuk mempertahankan hubungan atau ada hal lain yang lebih penting selain perasaan nih teman berdua?

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Nah, nomor 2, cinta ya memang bisa datang siapa ke siapa aja ya dan kapan aja. Tapi saat hubungan dihadapkan dengan perbedaan yang besar ya, yang dibutuhin ya komunikasi, kedewasaan dan rasa saling menghargai yang juga lebih kuat. Karena hubungan itu bukan cuma soal rasa nyaman hari ini, tapi juga tentang bagaimana dua orang ini bisa memikirkan masa depan dengan bijak, teman berdua. Dan apapun pilihan kamu dalam menjalani hubungan, yang paling penting ya tetap menghormati keyakinan masing-masing dan juga menjaga sikap baik terhadap sesama. Dan itu dia teman berdua. Makasih banyak udah nemenin kita bersama untuk ikut merenung malam hari ini ya. Tapi balik lagi ya teman berdua, semua itu tergantung sama kamu ya menjalani hubungan itu teman berdua ya. Kalau misalkan memang rasanya cocok dan kalian sama-sama bisa saling memperjuangkan, ya gas aja gak sih? Daripada galau ya teman berdua ya. Dan ya mungkin itu aja obrolan kita di bagi-bagi segmen pertama ini teman berdua. Apapun itu, semoga kalian juga tetap bahagia dengan apapun pilihan kamu, oke? After ini jangan kemana-mana, Risa masih akan nemenin kamu tentunya di bagi-bagi, dibahas gini, bahas gitu teman berdua. Kira-kira nanti kita bahas apa ya yang seru-seru? Ya kita ngomongin yang ringan aja deh teman berdua. Karena kalau ngomongin yang berat kayaknya udah dijalani tadi siang ya. Kerjaannya kayaknya atau tugas-tugasnya udah berat semua teman berdua. Jadi kita ngomong yang santai aja hari ini ya. Buat kamu yang mau sharing-sharing juga boleh banget teman berdua, Risa tungguin di WhatsApp ya. Kalau mau ada yang sharing nih, mana tahu ada juga yang mau curhat ya, boleh aja sih. Jangan lupa di 08117600884. Nanti ya kita sama-sama ngobrol deh teman berdua. Atau kalau mau dengerin lagunya yang akan Risa puterin hari ini, ya boleh juga. Oke? Nanti Risa balik lagi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

22 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita udah dengerin juga satu lagu dari Tuai Puja nih Tom Pro 2. Ada Senja Bagai Janji. Idi. Dijanjiin apa sih sama Senja nih Tom Pro 2 ya? Yang pasti sih gak dijanjiin untuk bersama tapi dia sama yang lain ya. Aduh kalau itu sih ya udahlah ya. Mau diapain lagi gitu teman berdua. Dan kita masih dibagi-bagi tentunya teman berdua yang nanti jam 11 malam Risa akan nemenin kamu. Tentunya kita masih dengan obrolan yang seru dan santai aja lah ya di malam hari ini teman berdua. Dan tentunya masih akan ditemani sama lagu-lagu kesayangan kamu. Dan kira-kira gimana nih hari Selasa ini teman berdua? Kayaknya sudah pada capek ya. Kayaknya kerjanya lumayan banyak nih kalau awal-awal minggu nih teman berdua. Atau jangan-jangan dari kamu ada yang lagi overthinking, malah gak bisa tidur malam hari ini teman berdua. Jadinya ya mantengin berdua deh supaya ada alasan gitu atau biar sedikit terhibur gitu hatinya teman berdua karena lagi overthinking. Tapi kalau ngomongin overthinking malam-malam teman berdua, kira-kira apa sih yang sering banget kalian pikirin kalau udah malam ini teman berdua yang bikin sampai kamu nggak bisa tidur nih? Apakah pekerjaan atau tugas-tugas kuliah kamu teman berdua? Atau deadline-deadline yang lagi mengejar kamu? Atau mungkin uang? Wah, uang sih kayaknya bisa jadi faktor utama teman berdua. Atau kalau gak ngomongin uang, jangan-jangan ya aku tahu nih, pasti mikirin doi ya. Nah, ya biasanya sih itu ya jadi faktor utama gak bisa tidur teman berdua. Mau diungkapin rasa sayangnya tapi takut gak dibilangin, takut diambil orang. Aduh. Jadi penasaran deh teman berdua. Nanti kita bahas aja ya bareng-bareng teman berdua. Kira-kira faktor apa sih yang paling sering jadi pemicu kamu malah jadi overthinking di malam hari? Apakah benar faktor-faktor yang tadi Risa sebutkan? Apakah ada dari salah satu faktor yang tadi? Atau jangan-jangan semua faktor itu yang bikin kamu gak bisa tidur? Aduh, kalau udah semua faktor sih gawat ya teman berdua. Itu obatnya sih, aduh, udah gak bisa diapa-apain sih kayaknya kalau itu teman berdua. Kayaknya obatnya harus ke Panam. Eh, ada apa tuh? Oke deh teman berdua, nanti sebelum kita masuk ke pembahasan, kayaknya kita nostalgia dulu gak sih bareng-bareng teman berdua sama Sherina Munaf nih, bareng sama Derby juga. Terutama buat kamu kalau kaum milenial yang udah hafal banget deh sama lagu yang satu ini nih teman berdua. Nostalgia bersama, enjoy jadi original soundtrack petualangan Sherina 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.
4: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan

Taman Pro 2, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang hampir semua orang, kayaknya hampir semua orang ini mengalaminya ya Taman Pro 2. Yaitu adalah overthinking, terutama kalau malam hari ini. Aneh gak sih rasanya Taman Pro 2, siang kita bisa santai aja, ketawa, sibuk aktivitas, tapi entah kenapa kalau udah malam datang, wah. Suasana tuh jadi lebih sunyi, terus tiba-tiba otak kita udah mulai muter kemana-mana Taman Pro 2, mikirin yang tadi udah Risa sebutin tuh, masa depan, chat yang belum dibales nih, sampai ke hal-hal random yang sebenarnya tuh udah lewat lama banget. Bahkan kadang niatnya kita cuma mau tidur cepat Taman Pro 2, malah jadi bikin skenario sendiri nih di kepala sampai gak sadar udah jam 2 pagi nih. Nah sebenarnya Taman Pro 2 kenapa ya malam hari ini sering jadi waktu paling rawan buat kita overthinking? Kira-kira kenapa ya? Nanti kita bahas Taman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Buat kamu yang udah sering naik sepeda motor, pasti udah nggak asing dengan panel speedometer dong. Itu loh, alat pengukur kecepatan kendaraan. Nah, di dekat panel kecepatan, itu juga ada jarum indikator bensin yang dengan simbol huruf F dan E. Banyak yang mendefinisikan kalau huruf F berasal dari kata full atau penuh. Sedangkan huruf E diartikan dengan emergency atau empty. Tapi tahu nggak? Ternyata saat jarum indikator bensin berada di huruf E, bukan karena bensin di tangki habis, tetapi menjadi sebuah pertanda yang menunjukkan kalau bahan bakar di tangki masih tersisa sekitar 10% sampai 15% dari kapasitas maksimum isi tangki. Hal ini ditunjukkan agar kendaraan kita tidak benar-benar kehabisan bahan bakar saat melaju di jalan atau ada waktu untuk melakukan pengisian bahan bakar.

Selama berdua, salah satu faktor utama kenapa kita sering overthinking di malam hari itu adalah karena suasana malam yang cenderung lebih tenang dan minim distraksi nih teman berdua. Kalau siang hari itu kan kayak otak kita tuh sibuk ya dengan sekolah, kerjaan, medsos terutama, atau mungkin aktivitas lain nih teman berdua. Tapi kalau udah malam-malam gini, ya semuanya tuh udah mulai sepi nih dan pikiran juga jadi lebih fokus nih ke diri sendiri. Dan juga menurut informasi dari headline teman berdua, kondisi tubuh yang lelah dan suasana yang sunyi ternyata bisa buat seseorang itu lebih mudah memikirkan kekhawatiran atau kecemasan. Ditambah ya teman berdua, cahaya redup dan posisi rebahan yang juga bikin otak kita jadi lebih reflektif nih. Makanya banyak orang yang tiba-tiba jadi mikir soal hidup sebelum tidur. Belum lagi nih kebiasaan scrolling media sosial malam-malam. Kadang tanpa kita sadari teman berdua, kita jadi tiba-tiba membandingkan hidup kita dengan orang lain nih, kayak ngeliat orang produktif, healing, atau sukses di usia muda. Ujung-ujungnya malah kepikiran diri sendiri nih, kok aku gak bisa ya kayak dia. Nah, padahal nih ya teman berdua, yang mungkin kita lihat di media sosial itu ya belum tentu juga nih menggambarkan kehidupan sebenarnya.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu WoFi? Kalau belum, sini aku kenalin. WoFi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WoFi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WoFi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WoFi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WoFi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Nah, teman berdua, coba deh kamu jujur. Apa hal yang paling sering bikin kamu overthinking malam-malam? Apakah tugas, pertemanan, masa depan, atau malah chat yang katanya boleh ngomong bentar nggak? Waduh, itu udah kayaknya panik sendiri ya teman berdua. Tapi sebenarnya overthinking itu wajar kalau sesekali. Tapi kalau udah terlalu sering sampai bikin kamu susah tidur atau capek sendiri, ya itu tandanya kita perlu mulai mengatur pola pikir dan waktu istirahat. Karena kadang nih teman berdua, otak kita itu cuma butuh kayak pause aja gitu sebentar dari semua tekanan dan juga ekspektasi yang ada. Dan beberapa orang itu biasanya mencoba dengan dengerin musik, journaling, baca buku, atau mungkin mengurangi screen time sebelum tidur supaya juga pikiran lebih tenang. Dan yang penting juga teman berdua, jangan terlalu keras nih sama diri sendiri, karena gak semua hal harus selesai dipikirin dalam satu malam teman berdua. Nah, kalau kamu sendiri kalau bisa tanya teman berdua, kira-kira kamu adalah tim yang langsung tidur atau memang tim yang kepalanya aktif di jam 11 malam ke atas nih teman berdua?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

menggumpal yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Sobat Pro 2, ya malam memang sering jadi waktu paling sunyi. Dan saat itulah mungkin pikiran kita juga biasanya mulai berbicara lebih keras, teman Pro 2. Tapi penting juga buat diingat, kalau gak semua hal harus kita pikirkan sekaligus. Kadang kita juga butuh istirahat dan memberi waktu buat diri kita sendiri untuk bernafas dulu, teman Pro 2, ya kan, dari semua kesibukan. Karena tentunya tubuh yang capek, pikiran yang penuh itu juga perlu kita recharge, teman Pro 2. Dan semoga malam ini enggak ada lagi nih overthinking buat kamu ya, teman Pro 2. Dan itu dia obrolan kita di hari ini, dibagi-bagi, dibahas gini, bahas gitu, teman berdua. Dan sebentar lagi udah mau jam 11 juga. Kayak Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan terima kasih banyak nih buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Pekan Baru. Tentunya hari ini teman Pro 2 yang udah dengerin dari tadi pagi sampai sekarang. Semoga aja semua informasi-informasi yang udah kami sajikan untuk kamu bikin kamu juga bahagia di hari ini, oke? Dan Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di esok hari, teman Pro 2. Tentunya masih di Pro 2 Pekan Baru dengan program-program yang seru dan juga lagu-lagu yang asik banget buat kamu dengerin, teman Pro 2, di esok hari. So, teman Pro 2, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Risa pamit dan bye-bye. Kita dengerin dulu deh kayaknya satu lagu dari Bernadian, teman Pro 2, ya, untuk kamu di malam hari ini.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. More than music.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
0: Loh, kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
2: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: see a couple kids running around playing games. The dope boys riding around, riding bikes. Then you see obviously man chilling over at the green box, just cracking jokes.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Lua Inspirasi.
1: Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 20 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza istaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza istaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik. Dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang

0: ini yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja, ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idastaka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sairul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian, yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD guna mempercepat penanganan berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama sejumlah OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan untuk membahas persoalan strategis di lapangan. Ia juga menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah koordinasi dengan pihak kementerian terkait pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengaspalan jalan.

0: Info Pro 2.
1: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melakukan penyesuaian susunan kepengurusan harian mulai tanggal 18 Mei 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul wafatnya Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menetapkan Martin Slamet Susanto sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang baru. Sebelum dipercaya menduduki posisi Sekjen, Martin menjabat Bendahara Umum PWI Pusat. Sementara itu, posisi Wakil Sekretaris Jenderal diisi Haryo Ristamadji, Suprapto Sastro Atmojo, dan Kadirah. Seiring reposisi tersebut, jabatan Bendahara Umum kini diisi Sumber Rajasa Ginting yang sebelumnya menjabat Wakil Bendahara Umum. Untuk mendukung tugas kebendaharaan, Badan Sumber ditetapkan sebagai Wakil Bendahara Umum 1 dan Herlina sebagai Wakil Bendahara Umum 2. Dan berharap juga susunan kepengurusan yang baru bisa memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus melanjutkan pengabdian dan semangat yang telah diwariskan almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai PWI dan juga dunia pers nasional. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

berada pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Lalu, kenapa 20 Mei bisa jadi hari kebangkitan nasional?

menguasai administrasi wilayah. Pada waktu ini, muncul pula sejumlah organisasi-organisasi kepemimpinan yang baru. Lalu, dengan kebijakan politik etis yang ada, Belanda menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia inilah yang sekarang kita sebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini ternyata

Sebenarnya, tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utama loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menanamkan sikap-sikap nasionalisme kita ya, teman berdua, agar segala pertanyaan

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Selamat pagi semuanya, sudah jam 6:16 waktu Indonesia Barat. Boleh dong sekarang bangkit dari tempat tidur, karena hari ini spesial banget. Di tanggal 20 Mei, Indonesia ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional, atau yang biasa kita kenal dengan Harkitnas, teman Pro 2. Dan FYI nih teman Pro 2, tahun 2026 ini Indonesia itu memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Udah lebih dari satu abad, semangat perjuangan dari Hari Kebangkitan Nasional ini terus diwariskan hingga ke generasi kita ya. Tapi ini teman Pro 2, menariknya lagi, tentunya perjuangan zaman sekarang tuh gak selalu soal perang ataupun juga tentang angkat senjata untuk menunjukkan nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia ya. Tapi kadang bangkit mulai dari hal sederhana kayak bangkit dari tempat tidur juga menjadi salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk mengisi Hari Kebangkitan Nasional di hari ini teman Pro 2. Karena bangkit dari rasa malas, dari kegagalan, dan juga bangkit buat terus percaya sama mimpi kamu sendiri juga menjadi salah satu hal yang bisa kamu lakuin di hari ini. Karena ya semangat kebangkitan nasional itu juga masih relevan banget buat anak muda zaman sekarang teman Pro 2, di tengah overthinking, tekanan sosial media, dan bahkan tuntutan hidup yang dituntut serba cepat gitu ya. Kita tetap harus punya semangat untuk terus jalan dan juga berkembang. Dan kita bakal bahas pokoknya spesial di hari ini, Hari Kebangkitan Nasional, teman Pro 2. Ngobrol seru aja tentang kenapa ya kok dipilihnya itu tanggal 20 Mei gitu. Spesifiknya tuh di 20 Mei ada apa ya dengan hari ini. Nah nanti bakal kita bahas teman Pro 2. Tentunya ini berkaitan pula dengan sejarah dari organisasi Budi Utomo gitu. Dan emang gimana ya caranya kita sebagai anak muda tuh tetap terus-terusan agar bisa mengikuti semangat dari para pahlawan yang lebih dulu untuk memberitahu kita dengan langkah-langkah dari Budi Utomo ini. Bakal kita bahas sama Pro 2, stay tune di sini ya di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Teman Pro 2, kalau misalnya ada hari-hari penting nasional ataupun internasional, pasti yang ada di kepala kita tuh langsung mikir, ini tuh kenapa ya? Kok exactly di tanggal tersebut gitu untuk dirayakannya? Emang ada apa gitu dibaliknya? Nah, buat kamu yang penasaran kenapa sih tanggal 20 Mei itu dipilih sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Jadi, tanggal itu tuh dipilih karena bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Dan organisasi ini tuh emang jadi simbol munculnya kesadaran bangsa Indonesia buat bersatu melawan penjajahan. Karena yang kita tahu ya dari buku sejarah juga kalau Indonesia tuh kan dulunya tuh terpecah-pecah ya, berbagai suku tuh banyak banget ya, mulai dari di Jawa, ada di Sumatera dan di Kalimantan dan lain sebagainya teman Pro 2. Dan emang perjuangan mereka tuh berdasarkan daerah masing-masing ya. Tapi emang sejak adanya organisasi Budi Utomo ini, masyarakat Indonesia ataupun juga masyarakat Nusantara ini makin sadar gitu kalau negara Indonesia itu harus bangkit bersama sebagai satu bangsa. Dan yang lebih keren lagi nih teman Pro 2, pelopor organisasi ini tuh adalah mayoritasnya anak muda dan juga pelajar. Itu artinya emang dari dulu generasi muda itu memang punya peran besar buat membawa perubahan. Ya kayak kita inilah yang emang punya tonggak gitu ya, punya alat yang besar dan juga punya peran gitu untuk ngebawa yang namanya perubahan. Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu tuh bukan cuma mengenang sejarah aja, tapi juga jadi reminder kalau ternyata perubahan besar itu emang selalu dimulai dari keberanian buat bergerak dan juga berpikir maju. Ya kalau dulu perjuangannya tuh melawan dari para penjajah di luar negeri gitu ya, tapi sekarang tantangannya kita tuh beda lagi teman Pro 2. Sebagai anak muda di era yang penuh dengan jutaan informasi dari media sosial ataupun dari internet, kita udah menghadapi namanya globalisasi, perkembangan teknologi yang emang super cepat dan juga persaingan sumber daya manusia semakin ketat. Jadi gimana sih caranya kita tuh bisa tetap survive dan terus untuk membuat api semangat, asik, api semangat dari Hari Kebangkitan Nasional ini selalu ada. Tetaplah di sini teman Pro 2. Kita bakal bahas sesaat lagi.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: tahun tentang tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei terbentuknya organisasi Budi Utomo. Saat itu kondisi kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis oleh Belanda. Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsa Indonesia, organisasi yang diinisiasi mahasiswa ini bergerak untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa ada unsur politik. Pada tahun 1930, organisasi Budi Utomo mulai melebarkan sayapnya untuk seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa untuk mendorong semangat dan tujuan kemerdekaan Indonesia. Semangat Budi Utomo terus mengiringi perjuangan bangsa Indonesia bahkan hingga menghadapi ketidakstabilan kondisi sosial ekonomi dan politik pasca kemerdekaan. Agar semangat kebangkitan Budi Utomo senantiasa menjadi roh kebangkitan bangsa Indonesia, Ki Hadjar Dewantara dan Rajiman Wetio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei pada tahun 1959 ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno.
1: Ya, terus. Ya. Lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, Rotoji.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Masih di Sepada Teman Pro 2, dan emang ya semangat kebangkitan di era sekarang tuh bisa diwujudkan lewat banyak cara, salah satunya lewat teknologi digital. Medsos misalnya, kamu bisa banget nih hari ini bisa turut menyemarakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Teman Pro 2, tentunya dengan ikut menyemarakan semangat Hari Kebangkitan Nasional. Ini juga bisa membakar ya jiwa-jiwa kita, waduh, biar lebih semangat lagi gitu. Apalagi juga sekarang kan kamu juga as a content creator mungkin pastinya juga ide-ide kreatif yang bisa ngebantu brand-brand lokal untuk naik. Ini juga bisa ngebuat konten-konten yang edukatif, kamu juga bisa buat komunitas sosial, bahkan sampai menciptakan inovasi digital yang bisa terjadi, yang bisa pastinya memberikan hal-hal yang baik-baik untuk Indonesia. Dan itu juga bisa jadi semangat kebangkitan nasional versi masa kini ya. Jadi gak melulu soal bambu runcing gitu. Jadi ya nilai penting yang gak boleh hilang, gotong royong, toleransi, dan juga cinta tanah air. Karena di tengah banyaknya maraknya informasi digital sekarang, itu perbedaan sering banget bikin orang tuh gampang terpecah gitu. Padahal kan emang Indonesia dari awal juga banyak ya, dari ragam suku dan budaya yang ada, hingga akhirnya dipersatukan di sebagai negara Indonesia, Teman Pro 2. Jadi penting banget bagi kita generasi muda untuk menjaga sikap saling menghargai, menghargai perbedaan, suku, budaya, agama, saling menghormati juga, agar persatuan bangsa tetap terjaga, Teman Pro 2. Dan gak lebih dari itu adalah soal pendidikan. Ini juga bagian penting dari semangat kebangkitan hari ini. Dan tentunya momen belajar sekarang ini bukan cuma soal akademik aja, tapi juga karakter, etika, kemampuan kerjasama, dan gimana cara kita tuh untuk jadi pribadi yang lebih siap menghadapi masa depan, Teman Pro 2. Karena emang bangsa yang maju tuh bukan cuma punya teknologi yang hebat, tapi juga generasi muda yang mampu punya karakter kuat dan juga punya pendirian yang kuat juga, Teman Pro 2. So, terus berkarya, terus belajar, terus jadi generasi yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kreang ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.